hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, apa itu kebebasan finansial? Saudara pendengar, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Apabila Anda mendengar setiap firman Tuhan, lebih baik Anda memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberitahukan segala sesuatu di depan kita sebelum suatu peristiwa terjadi. Apa tanggapan Anda terhadap firman Tuhan yang baru saja Anda dengar tadi? Anda mengamini atau menolak kebenaran firman itu? Memang pada akhirnya segala keputusan terpulang dari kita sendiri. Anda bisa menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk tidak melakukannya. Atau Anda benar-benar menolaknya, atau Anda menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk melakukannya. Secara logika kita dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa harta yang banyak tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Tanyakanlah kepada orang kaya bagaimana sakitnya menjadi orang miskin. Tanyakanlah kepada seorang pengusaha hebat bagaimana sakitnya ketika usahanya bangkrut. Tanyakanlah kepada seseorang yang baru saja ditipu dalam nominal yang besar. Semuanya pasti akan mengiyakan betapa sakitnya jatuh miskin. Tetapi mereka juga akan mengiyakan bahwa mereka masih bisa bangkit untuk berusaha kembali, sebab hidup tidak akan pernah tergantung pada seberapa besar kekayaan Anda. Saudara pendengar, kalau begitu dilarang untuk menjadi tamak. Bukankah hidup Anda tidak pernah bergantung kepada kekayaan Anda? Tuhan memberikan kepada Anda kekuatan untuk menjadi kaya dengan tujuan untuk memuliakan Dia, dan bukan untuk menumpuk kekayaan Anda. Kekayaan bukan suatu objek yang kekal. Kekayaan adalah fana. Itu hanya bisa dinikmati selama Anda masih hidup. Di mana-mana menjadi tamak itu tidak baik. Semua orang sudah mengetahuinya, tetapi masalahnya kita sulit untuk menghindari ketamakan itu. Selalu saja di dalam kehidupan manusia, merasa kekurangan. Diberikan berapapun, tetap tidak pernah merasa cukup. Antara orang yang satu dengan orang yang lain mempunyai definisi yang berbeda tentang kebebasan finansial yang sering digembar-gemborkan orang. Ada bahaya yang tersembunyi apabila Anda terlalu mengagungkan kebebasan finansial. Panggilan hidup manusia adalah bekerja dan bukan mencari uang. Jelas kita harus merubah karakter kita dalam hal uang. Uang dan kekayaan tidak boleh menguasai kehidupan kita. Bekerjalah untuk kekekalan kita, dan bukan untuk hal-hal yang fana. Anda hanya bisa akan mengalami kebebasan finansial pada waktu bersama dengan Tuhan nanti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku First Thing First, penulis Stephen Covey dan rekannya menghadiri sebuah seminar di mana sang instruktur berceramah tentang pentingnya waktu perencanaan. Untuk mengesankan pendengarnya, sang instruktur mengambil sebuah toples bermulut lebar atau berbentuk silinder dan mengisinya dengan sepungkah batu sebesar kepalan tangan. Lalu ia bertanya, "Penuhkah toples ini?" Melihat bahwa tidak ada batu yang lebih besar yang dapat mengisi toples, semua pendengar menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Kemudian sang instruktur turun ke bawah podium dan mengambil ember kerikil serta menuangkannya di atas batu-batu besar, mengguncang-guncangkannya hingga turun melalui sela-sela toples. Kemudian ia bertanya kembali, "Apakah toples ini sekarang penuh?" Kali ini semua hadirin ragu-ragu dan berkata, "Mungkin belum." "Benar." Kemudian ia mengambil sebuah wadah pasir dan menuangkannya di atas kerikil-kerikil sampai memenuhi ruang yang tersisa. Pertanyaan yang sama, "Penuhkah toplesnya?" Tidak ada yang berespon. Lalu ia mengambil sebotol air dan menuangkannya hingga toples terisi penuh dengan air. Akhirnya, instruktur tadi beralih kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang, apa intinya?" Seseorang menjawab bahwa pesan moralnya adalah Anda selalu bisa mengisi lebih banyak hidup Anda. "Bukan," katanya. "Pesan moral yang sebenarnya adalah Anda tidak akan pernah bisa memasukkannya nanti jika Anda tidak memasukkan batu besar itu lebih dulu." Hal ini berlaku di dalam mendidik anak, sama pentingnya dengan membuat perencanaan waktu Anda. Seorang ahli psikologi kejiwaan mengatakan bahwa seorang anak mempelajari setengah dari semua yang diketahuinya pada usia 3 tahun, 3/4 pada usia 7 tahun. Selama periode inilah Anda harus meletakkan dasar-dasar kehidupan kepada anak-anak, menempatkan batu-batu besar kehidupan di mana segala sesuatu yang lain akan dibangun di atasnya. Semua orang tua menyadari betapa besar tanggung jawabnya saat ia menyelimuti bayinya dan membawanya pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi di bulan-bulan dan tahun-tahun awal sangat menentukan perkembangan fisik, emosional, dan rohaninya di masa kemudian. Fondasi batu seperti apakah yang akan dipakai untuk membangun kehidupan di atasnya? Cobalah keenam hal ini untuk dasar yang kuat. Komitmen, perhatian, komunikasi, kekompakan, batasan, nilai-nilai, dan iman. Pertama, pentingnya komitmen sebagai orang tua. Sekalipun ada orang tua tunggal yang meletakkan dasar bagi anak-anak mereka sendirian, namun sebenarnya mereka memerlukan dua orang tua untuk membesarkan mereka. Pada dasarnya, parenting atau mendidik anak adalah tugas dua orang. Ketika dua orang saling mencintai dan berkomitmen untuk anak cucu mereka, mereka menyediakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan anak cucu. Teladan hidup mereka akan menjadikan pendidikan seks, panutan, dan nilai-nilai bagi anak cucu mereka. Dahulu, Nabi Amos pernah bertanya, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Amos pasal 3 ayat 3. Jawabannya jelas, tidak. Orang tua berkomitmen untuk apa? Pertama, satu sama lain. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Mereka juga harus berkomitmen terhadap serangkaian nilai-nilai, memutuskan apa yang penting, yang tidak dapat ditawar, dan menghidupi nilai-nilai yang telah disepakati. Akhirnya, orang tua harus berkomitmen untuk melayani Allah yang hidup, membawa suasana surga ke dalam rumah mereka. Seorang hakim pengadilan anak-anak mengatakan, sangat jarang ia mendapati seorang anak laki-laki dan perempuan di persidangannya yang telah mendapatkan pelatihan rohani semasa kecil. Tanamkanlah batu-batu besar sebagai dasar hidup yang sangat penting. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa.
Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda. Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut, bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Corrie Ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Corrie selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: For the Lord God Almighty reigns.
1: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
2: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Atau mungkin kamu pengennya olahraga pagi atau tidur pagi lagi. Ini nih pertanyaan untuk hardliner. Kalau hardliner punya waktu pagi yang lebih banyak, banyak nih waktunya, kamu mau gunain itu untuk ngapain? Kamu lebih pilih olahraga pagi atau apa, atau tidur lagi di pagi hari? Boleh banget komen-komen ya. Boleh via chat, via WhatsApp kita juga, chat ataupun voice note di 0819-269-1000. Dan juga bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Nah, di akun Heartline FM nih Heartliner, sudah ada yang bergabung nih. Ada Kak Jo menyapa kita di pagi hari ini. Hola Kak Jo. Dia tadi tanya, Oktrin bangun pagi jam berapa? Sudah mandi kah? Belum, katanya.

Seorang penjaga toko, dia sedang melayani pembeli yang kebetulan saat itu sedang ramai. Dia sangat senang karena melihat keranjang-keranjang penuh dengan belanjaan. Dia berharap agar tokonya selalu ramai dan dia bisa mendapatkan banyak penghasilan. Saat dia menghitung uang, dia mendapati uang pembayaran dari pembelinya itu lebih. Dan nampaknya si pembeli tidak menyadari bahwa uang yang dia berikan ternyata berlebih. Ada kesempatan bagi penjaga toko itu untuk mengambil uang itu dan mengatakan pada pembeli bahwa uangnya pas. Namun ada yang berbisik di hatinya. Setiap manusia memiliki berkatnya sendiri. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Saat kamu mengambil berkat milik orang lain, sesungguhnya kamu telah mengurangi berkatmu sendiri. Dan si penjaga toko mendengarkan hati nuraninya bicara. Akhirnya dengan mantap si penjaga toko itu berkata, "Bu, uang ibu kelebihan. Ini saya kembalikan." Si ibu pun senang sekali dengan kejujuran si penjaga toko, sehingga dia menjadi pelanggan tetap toko itu. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, manusia tidak dapat mengukur seberapa besar kejujuran kita. Manusia tidak bisa melihat seberapa besar celah kita untuk berbuat jahat. Namun ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita, yaitu mata Tuhan. Ada dua macam kesempatan di dalam dunia ini. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, ada juga kesempatan untuk berbuat baik. Semua itu sudah menjadi pilihan bagi kehidupan kita. Saat kita memilih kesempatan yang jahat, maka kita sedang bersiap-siap untuk menabur benih-benih kejahatan, dan tuaiannya pun adalah jahat. Namun, saat kita memilih kesempatan yang baik, maka kita sedang bersiap untuk menabur benih-benih yang baik, dan benih-benih itu akan tumbuh subur sehingga kita bisa menuai berkat yang melimpah di kemudian hari. Sahabat, maukah Anda hidup jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku ke sana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Kisah berikut kisah tentang Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dari salah satu keluarga miskin di Tennessee, Amerika Serikat. Di usianya yang keempat tahun, dia terkena penyakit yaitu radang pada saluran pernapasan dan demam berdarah. Ini adalah kombinasi penyakit yang mematikan. Dia juga lumpuh karena penyakit polio yang dideritanya. Nah, karena itu dia harus menggunakan alat penyangga bagi tubuhnya. Dan dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjak atau berjalan dengan kedua kakinya. Namun ibunya terus memberinya dorongan dan semangat. Dia mengatakan kepada Wilma bahwa Tuhan telah memberinya segala kemampuan, ketekunan, daya juang, dan iman untuk melakukan dan mencapai apapun yang dia inginkan. Tanpa disangka, Wilma berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di bumi ini." Di usianya yang ke-9, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dokter. Dia lepaskan alat penyangga tubuhnya. Dia coba melangkah. Sesuatu yang menurut dokter tidak akan pernah bisa dilakukannya. Di usia yang ke-13, dia putuskan untuk ikut sebuah lomba lari. Hasilnya, dia berada pada urutan yang paling akhir dari semua peserta lomba. Wilma tidak merasa putus asa. Dia daftarkan dirinya lagi untuk lomba yang kedua, ketiga, keempat, dan hasilnya dia tetap berada pada urutan paling akhir dari semua peserta lomba. Tapi dia tetap optimis dan tidak menyerah. Di usianya yang ke-15, dia masuk Tennessee State University dan dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple. Wilma pun berkata kepada Ed Temple bahwa dia ingin menjadi pelari tercepat di bawah kolong langit ini. Melihat semangat juang dan keinginan yang begitu kuat pada diri Wilma, Ed Temple lalu berkata, "Melihat optimisme dan semangat juang dalam dirimu, saya yakin tidak akan ada yang sanggup menghalangimu untuk meraih cita-citamu. Saya bersedia menolongmu." Nah, melalui proses yang panjang, Wilma terpilih menjadi salah satu anggota tim Olimpiade, yaitu suatu ajang pertemuan para atlet terbaik di dunia. Lomba pertama yang diikutinya adalah 100 meter lomba lari putri. Di situ, secara mengejutkan dia masuk ke babak final dan untuk pertama kalinya dia mengalahkan pelari terbaik dunia. Dia menerima medali emas pertamanya di arena Olimpiade. Nah, pada lomba 200 meter, dia kembali mengalahkan pelari kelas dunia untuk kedua kalinya dan mendapatkan medali emas yang keduanya. Bahkan, pada lomba berikutnya 400 meter estafet putri, Wilma pun memenangkan medali emas. Dia menciptakan sejarah. Wanita yang tadinya lumpuh menjadi wanita tercepat di bumi pada Olimpiade tahun 1960. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kelumpuhan yang dialami Wilma Rudolph adalah suatu kesulitan dan tantangan yang sangat berat untuk dihadapi. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, pada kondisi seperti ini, banyak orang menyerah dan menyalahkan faktor nasib. Tidak mau berjuang dan pasrah pada keadaan. Melalui kisah Wilma Rudolph yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar untuk tidak sedikit pun mengizinkan kesulitan menghalangi dalam Anda meraih cita-cita. Fisik memang lumpuh, tetapi jangan izinkan kelumpuhan fisik melumpuhkan pikiran Anda. Kemerdekaan yang paling hakiki dari manusia tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini yang menghentikan langkah Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menang.

0: 英雄难过美人关。
1: Sangat sulit bagi seorang pahlawan melewati jebakan gadis cantik. Godaan wanita cantik jauh lebih sulit dihindari oleh pria bijak dan teguh hati sekalipun.

0: Ya, halo. Jumpa lagi bersama saya Timur nanti di kesempatan hari ini ya. Hingga satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya terhadap keluarga, serta pencegahannya bagaimana. Kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuan ini kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini kita akan mengangkat topik ini, suatu topik yang berkaitan langsung nih dengan anak-anak, khususnya untuk Anda yang memiliki putra-putri di usia remaja. Tentu ya, dunia remaja ini tentu dunia yang penuh dengan warna, indah, sekaligus penuh dengan tekanan atau stres nih. Baik tekanan berasal dari luar, maupun juga tekanan berasal dari dalam diri. Nah, kita sebagai orang tua yang baik tentu perlu nih mengetahui bagaimana sih membantu anak remaja kita untuk mengelola stres. Waduh, masih remaja sudah stres, apa bisa? Nanti kita akan tanya lebih lengkap ya. Dengan tema kita adalah bagaimana nih membantu remaja mengelola stres nih. Nanti akan ada beberapa tips yang akan diberikan oleh narasumber kita. Seorang mindset and emotion coach ini ada Ibu Helda Tan, ACC, CCPELT, Mindset and Emotion Coach, tim dari Yayasan Busur Emas. Kita akan membahas tentang temanya adalah membantu remaja mengelola 5 tips membantu remaja mengelola stres. Waduh, ternyata remaja bisa stres juga, Bu ya, bukan cuma orang tua, Bu ya.
1: Sangat, Pak. Anak kecil bahkan juga bisa stres. Waduh. Tapi
0: anak kecil bisa stres. Stres enggak dibeli mainan mungkin, Ibu ya.
1: Bisa jadi, tapi
0: baik. Nih, sebelum kita berlanjut tentang mengelola stres, bagaimana sih caranya atau tipsnya? Kita juga pengen tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan stres itu sendiri, Bu?
1: Oke, stres itu kan keadaan di mana kita merasa kewalahan ya. Kita merasa kewalahan dan tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan, baik itu secara emosi ataupun secara mental, Pak Timo.
0: Jadi karena itu adanya lebih ya. Ya, karena adanya tekanan-tekanan itu kita nggak bisa mengelola gitu ya.
1: Iya, kita tidak bisa mengatasi hal itu, betul. Kita tidak bisa mengatasinya. Jadinya stres, makanya kalau bisa mengatasi kan nggak stres, Pak Timo.
0: Iya. Stres itu sendiri seperti apa, Ibu ya? Maksudnya kategori misalkan seseorang bisa dinyatakan stres gitu, apa karena kalau kadang-kadang kan suka ada orang misalkan di pinggir jalan gitu, "Woi, orang stres tuh," gitu. Melakukan hal-hal yang aneh gitu.
1: Ya, tadi pengertiannya sebenarnya pengertian stres dalam arti sesungguhnya kan kalau sekarang orang dikit-dikit saya stres, mungkin bukan stres, kadang-kadang mungkin saya bosen, saya bete, bilangnya saya stres. Karena terlalu loose gitu ya, kita terlalu mudah mengatakan saya stres gitu. Karena kan itu udah menjadi kata yang umum ya, Pak Timo ya. Nah, tetapi yang sebenarnya arti pengertian stres sesungguhnya seperti tadi, kurang lebih saat seseorang mengalami overwhelm atau mengalami kewalahan karena tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan tersebut, itu baru betul-betul stres. Nah, stres sendiri sebenarnya ada yang disebut ya boleh dikatakan stres positif lah, ada yang dikatakan stres negatif gitu.
0: Nah, ada ya stres positif ya, kan yes. Bukannya setiap orang ketika ngomong stres pasti udah hasilnya itu pasti negatif aja gitu.
1: Betul. Sebenarnya kalau yang dari penelitian tentang otak sih sebenarnya tidak ada yang disebut stres positif ya. Karena kan kadang-kadang yang disebut stres positif itu kan sifatnya short term gitu ya, jangka waktunya pendek. Terus sebenarnya stres yang disebut stres positif itu bersifat exciting gitu. Seru, kayaknya seru, exciting, terus energinya jadi terfokus ke sana. Performance kita juga meningkat. Nah, itu sih sebenarnya disebutnya stres positif untuk mudahnya, tetapi pada dasarnya sebenarnya tidak ada stres yang positif. Iya. Benar, Pak Timo.
0: Kalau gitu. Stres pasti negatif semua, Ibu. Waduh, saya pokoknya setiap orang juga enggak mau yang mengenal istilah stres. Saya enggak mau stres gitu kan.
1: Iya, tetapi ada beberapa yang memang kan kita tidak terlepas, Pak Timo. Misalnya kita ada sesuatu nih, kita mau ikut lomba gitu ya, kita mau ikut lomba kan itu sesuatu pasti kan mendebarkan, padahal kita udah misalnya masuk nih, kita udah masuk sebagai peserta lomba, udah masuk ke masuk ke final gitu ya misalnya kan. Nah, itu kan juga ada stres-stres tersendiri, tetapi itu kan sebenarnya adalah satu challenge yang kita mau raih, kita menjadi excited gitu, kitanya excited karena itu sesuatu yang exciting, sesuatu yang menantang. Dan mungkin ada orang-orang dengan jiwa kompetitor gitu ya, kompetitif maksudnya, jiwa kompetitif yang mau mencapai target. Nah, itu disebutnya stres positif. Kalau contoh seperti itu Pak Timo, karena sifatnya kan cuma short term, terus sifatnya juga exciting, bukan melelahkan tetapi exciting gitu. Sesuatu yang menantang gitu. Oh. Jadi sesuatu yang challenging gitu Pak Timo, kurang lebih seperti itu.
0: Sesuatu yang challenging enggak, tapi
1: yes,
0: enggak,
1: dan enggak. Dan sifatnya meningkatkan performance, bukan kalau stres yang betul-betul ya, yang beneran stres negatif gitu kan, sifatnya malah bikin down. Kalau itu sifatnya malah ngebus gitu, ngebus kita punya energi, terus meningkatkan kita punya performance. Jadi seperti itu sih.
0: Mungkin itu gitu. Yang istilahnya kalau misalkan di dunia kerja itu udah dikejar deadline gitu ya.
1: Betul, bisa jadi itu dikejar deadline.
0: Dikejar deadline, stresnya gue dikejar deadline nih.
1: Ya, kalau orangnya memang itu ya jadi sesuatu yang positif ya. Tetapi kalau orangnya kewalahan, betul-betul overload kerjanya, ya itu menjadi stres negatif gitu ya.
0: Jadi kalau, makanya itu disebut juga short term ya. Jadi hanya dalam waktu singkat saja nih, seperti dikejar deadline, ketika deadline-nya sudah tercapai, ya sudah, selesai gitu kan ya.
1: Betul, betul. Saat kejadian yang menantang itu udah gak ada lagi, maka kalau itu memang stres positif, memang yang tadi Pak Timo katakan selesai. Gak ada lagi rasa stresnya gitu.
0: Itu yang stres positif lah. Kalau yang stres negatif seperti apa nih Bu?
1: Nah, itu bisa dua sih. Bisa short term juga bisa. Tapi umumnya long term. Biasanya stres-stres. Kan orang itu mengalami overwhelm ya. Kewalahan gitu. Nah, itu biasanya karena jangka waktu yang panjang. Terus juga perasaannya kalau yang tadi yang positif kan exciting. Kalau yang ini tidak enak gitu loh. Perasaannya tidak enak, tidak nyaman. Membuat kita merasa cemas, terus bisa berimbas pada physical illness gitu ya. Dan secara performance, kalau yang negatif ini kebalikan dari yang tadi Pak Timo. Kalau secara performance yang ini justru malah menurunkan performance-nya kita gitu. Kurang lebih seperti
0: ada
1: itu.
0: Ada contohnya nggak Bu, kira-kira ketika contoh kasus gitu maksudnya, oh ini untuk stres yang jangka panjang nih atau stres yang negatif nih.
1: Oke, ini kan kita bicara remaja ya. Bicara remaja ya. Nah, contohnya adalah unrealistic expectation gitu. Ekspektasi yang tidak realistik gitu kan. Misalnya, wah saya mau masuk ke Harvard gitu. Bukannya gak realistik sih, bisa banyak orang Indonesia juga ke Harvard gitu. Tetapi kan itu berapa persen sih dari anak Indonesia yang bisa masuk ke sana gitu kan. Bahkan orang di sananya aja itu termasuk yang sulit kan untuk ditembus gitu ke Harvard. Nah itu kalau dia terus-terusan pokoknya saya mau masuk nggak masuk situ madesu. Nah itu menjadi contohnya iya unrealistic kan, unrealistic expectation. Contohnya jadi akhirnya jadi stres sendiri gitu. Atau remaja yang over scheduling, yang jadwalnya banyak banget, dari kayaknya dia juga nggak bisa napas sekali, dari Senin sampai Sabtu semuanya adalah belajar
0: semuanya. Kursus, kemudian ikut organisasi, kemudian segala macam.
1: Gak ada waktu untuk nonton, gak ada waktu.
0: Berarti itu penyebab stres itu sendiri, si anak itu sendiri dong Ibu ya?
1: Stres kan bisa dua Pak, bisa dari internal, bisa dari eksternal gitu. Nah jadi kan ya tadi kalau yang internal itu kan karena dia ada unrealistic expectation mungkin gitu ya. Nah terus atau dia worry tentang masa depan dia, dia khawatir, nah, itu dari internal. Tetapi tadi kalau ke eksternal, wah di sekolah nih banyak proyek, banyak sekali ulangan 5 gitu, stres juga kan kalau sehari ulangan 5 gitu kan. Nah itu juga bisa jadi stres, bisa dari internal, bisa dari eksternal juga sih Pak Timo.
0: Nah ketika kita sudah mengetahui nih stres itu apa, kemudian penyebabnya apa, ada bahayanya nggak sih Bu dari stres? Kalau misalkan stres, katanya stres itu memang harus dikelola ya, kalau misalkan tidak dikelola gitu.
1: Jelas, pasti ada bahayanya Pak. Nomor satu itu yang pasti kalau stres yang tidak dikelola, lama-lama dia akan menimbulkan yang namanya gangguan kecemasan. Gitu ya, gangguan kecemasan, dan kalau itu juga tidak ditangani dengan benar, itu akan berkembang menjadi gangguan panik. Gitu. Makanya ada yang istilahkan panic attack gitu ya. Nah itu dari kecemasan yang tidak dikelola. Nah lalu apa? Pasti pola tidur terganggu Pak Timo. Banyak kan orang menjadi insomnia kan ya. Anak-anak sekarang aja mungkin SMP, SMA bisa mengalami yang namanya insomnia. Nah kalau ada insomnia apa? Ujung-ujungnya mesti minum tranquilizer. Ujung-ujungnya mesti minum sleeping pills. Itu kan sebenarnya kita hindari gitu. Nah terus kalau stres nggak dikelola, apalagi yang terjadi? Nah banyak tuh pelariannya gitu loh untuk melepaskan diri. Orang kan nggak mau ya merasa tidak nyaman gitu Pak Timo. Jadi untuk melepaskan diri itu banyak unhealthy coping mechanism kita sebutnya. Contohnya apa? Akhirnya anak-anak merokok. Oh. Ya, untuk melepaskan stres. Karena kalau rokok bikin rileks, gitu kan? Anak-anak ngerokok.
0: Tapi nggak semua anak yang merokok gara-gara stres lah Bu. Mungkin karena pergaulan juga.
1: Bisa, bisa. Ini kan kita bukan bicara rokoknya, ini bicara pelarian dari stres yang tidak dikelola kan.
0: Nah, itu mungkin kan itu juga menjadi diri. Salah satu ciri-ciri gitu kali ya. Anak-anak yang mungkin anak remaja yang stres, ciri-cirinya seperti apa gitu?
1: Bukan ciri-ciri bukan sih. Juga. Ya, bisa dikatakan. Dampak ya, dampak stres yang tidak dikelola gitu. Nah, kalau dia nggak bisa, dia kan overwhelm, dia kan kewalahan. Akhirnya apa? Udah paling gampang ngerokok. Kalau nggak mulai coba minum gitu, ya kan? Nah, ada juga anak-anak ya udah saking stres punya kerjaan gitu ya. Akhirnya overeating, ya kan? Banyak kan ya, wah semuanya makan apa aja dimasukin. Akhirnya gemuk, stres lagi gitu kan, akhirnya cycle-nya seperti itu. Nah, ada juga yang saking stresnya apa, marah-marah ke orang lain, melampiaskan emosinya ke orang lain. Ada juga yang akhirnya menarik diri dari orang lain, menarik diri dari yang kegiatan, seperti itu sih. Jadi ujungnya ya nggak bagus sih Pak Timo. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan tuh terjadi kalau anak tersebut tidak mampu mengelola stresnya dia gitu loh.
0: Wow, nah
1: kurang lebih seperti itu.
0: Tentu kita ini sebagai orang tua yang sayang sekali dengan putra-putri kita, khususnya dalam masa pertumbuhannya ini, pengen dong memiliki anak yang bisa mengelola stresnya gitu ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti ada ya, ada tekanan tersebut ya. Sebelum kita mengetahui cara untuk mengelola stres ya, karena ternyata stres itu tidak tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi gitu ya. Terpenting adalah cara mengelolanya. Ada nggak sih Bu ciri-ciri anak yang wah sepertinya anakku ini sudah masuk dalam kategori stres ini gitu?
1: Oke, Pak Timo. Biasanya kalau itu kan tergantung lagi ya survival mode dia tuh tipenya apa. Ada kan dalam menghadapi ancaman ya, stres itu kan karena mengalami ancaman. Itu kan ada tiga tipe. Ada yang manusia yang tipenya itu dia flight, dia lari. Ada yang tipenya dia fight, dia hadapi. Ada yang tipenya dia freeze, jadinya diam beku gitu. Ya, nah itu tergantung tipenya, jadi beda-beda nih Pak Timo. Nah, yang paling gampang sih secara fisik tuh kalau anak gampang sakit juga. Itu kan karena stres itu kan menurunkan imun tubuh ya. Biasanya mereka jadi mudah sakit. Terus dari postur tubuh sih biasanya juga kelihatan sih Pak Timo, kalau anak-anak remaja yang gak stres itu kan mereka lincah, terus juga kayak tegap gitu ya. Tapi kalau yang bawaannya 5L gitu, lebih lemah, lesu, letoy gitu kan ya. Lunglai. Nah, itu tuh kemungkinan juga dia dalam keadaan kewalahan atau stres gitu. Nah, tadi kalau secara emosi ataupun secara sosial kan jadinya mudah cemas, terus gak fokus, terus juga gampang lupa, mudah tersinggung, judes gitu ya. Nah, gampang teriritasi gitu kan. Nah, kalau yang bawaan modelnya survival mode-nya itu fight, maka kalau orang toel dia sedikit aja, wah bawaannya tuh dia mau berantem gitu. Bawaannya mau berantem. Nah, itu kan kalau memang dia punya survival mode-nya itu tipenya fight. Jadi sedikit aja ke toel, wah bawaannya berantem gitu. Nah, pokoknya overreacting lah jadi gitu ya. Nah, tetapi kalau yang dia tipenya freeze, bawaannya jadi lemot gitu loh. Jadinya diem aja. Jadi lambat pikirnya gitu. Jadi
0: jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu, diem.
1: Iya kan, freeze, betul. Dia jadi diem, mungkin dia jadi diem di kamar. Tadinya dia suka olahraga jadi nggak suka gitu ya. Tadinya dia senang kumpul-kumpul sama teman jadi nggak suka karena survival mode-nya dia adalah freeze gitu. Nah, tetapi kalau yang flee, yang melarikan diri, soalnya nih ada deadline, bukannya dia kerjain itu, kalau dia udah kewalahan dia malah taruh, dia mungkin malah main basket lah, atau dia malah nyalon gitu ya. Bisa terjadi nggak? Mungkin. Saya ingat waktu SMP saya memang nggak terlalu, cuman saya lagi malas gitu ya belajar. Aduh, udah mau waktu itu apa ya sebetulnya ya, waktu saya SMP tuh kalau ujian negara apa ya,
0: Eptanas.
1: Keptanas, iya
0: betul, Keptanas. Seumuran berarti kita nih. Iya, satu angkatan, Keptanas.
1: Iya, Keptanas tuh saya malah keriting rambut itu.
0: Bukannya belajar malah keriting rambut karena saking stresnya gitu.
1: Iya, belajar karena malah keriting rambut gitu kan.
0: Mengalihkan gitu, stres gitu.
1: Iya, malah kalau yang survival mode-nya itu flee itu kan menghindar. Jadi ya udah dia menghindar. Kalau ngapain gitu. Dia menghindari sumber stres itu kan kita. Gitu. Jadi
0: yang paling bagus yang mana dong, Bu?
1: Di antara gak ada yang paling bagus.
0: Enggak ada yang paling bagus ya. Berarti itu ya,
1: kita gini, setiap kita sih umumnya tuh punya tiga hal ini. Cuma yang dominan tuh yang mana gitu. Jadi setiap kita sih ada pasti untuk konteks-konteks tertentu, situasi tertentu kita mungkin fight. Tapi untuk konteks tertentu kita freeze, konteks lainnya lagi kita flee gitu loh. Jadi tapi yang seringnya tuh yang mana?
0: Yang sering itu berarti yang dominan gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti untuk ketika sampai akhirnya kita mengetahui tiga gitu, tiga hal tersebut, mungkin cara mengelolanya cuma beda-beda dari tiga karakter tersebut.
1: Pada umumnya sih sama ya.
0: Sama.
1: Kan ya, pada umumnya sama. Itu kan kalau survival mode hanya adalah cara gimana sih supaya saya selamat gitu kan dari stres ini. Supaya saya enggak kewalahan, inilah cara saya menghadapi stres itu.
0: Mungkin cara singkatnya gitu ya. Misalkan lagi stres ya, ada yang teriak-teriak, mungkin cara singkatnya ada yang diem aja, cara singkatnya ada yang melarikan diri tadi ya, lagi stres Eptanas, tiba-tiba ya udah aku ke salon gitu ya.
1: Ya, itu
0: mungkin
1: kan
0: itu cara singkatnya. Cara menghadapinya.
1: Cara terbaik ya, mungkin pada satu adalah cara terbaik untuk menghadapi reaksi sih sebenarnya. Jadi gampangnya itu kayak reaksi kita, gimana sih reaksi kita dalam menghadapi stres, kurang lebih seperti itu sih.
0: Baik, sebelum kita berlanjut tentang bagaimana sih cara mengelola stres, sudah ada pertanyaan masuk, boleh Ibu ya? Ini ada dua pertanyaan ini dari Pak Suwandi nih. Apa bedanya stres dengan depresi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boring atau bosan berkepanjangan bisa menjadi penyebab stres, apalagi masa pandemi ini anak PJJ di sekolahnya? Terima kasih dari Bapak Suwandi.
1: Yang disebut stres itu kan sebenarnya gampangnya gini, yang pemahaman mudah stres itu kan tadi udah jelas ya penjelasannya kan, bahwa dia overwhelmed, dia merasa kewalahan, tidak bisa menghadapi tekanan. Nah, kalau depresi apa? Ya itu, stres yang berkepanjangan, stres berkepanjangan itu ujungnya pasti ke depresi kalau tidak dikelola. Nah, jadi mudahnya gitu, depresi itu adalah stres yang berkepanjangan, akhirnya masuk ke yang namanya fase depresi.
0: Fase depresi. Kalau ODGJ gitu ya, orang dalam
1: gangguan jiwa
0: gitu, itu termasuk dalam yang kategori apa, Bu?
1: Itu kan payung besar, Pak. Orang dengan gangguan jiwa tuh banyak. Dengan gangguan jiwanya, gangguan jiwa yang seperti apa gitu loh. Nah, gangguan jiwa ini kan spektrumnya luas gitu. Terus apakah gangguan jiwa? Ya, gangguan jiwa yang bisa mild, bisa juga ya tadi kalau dia menjadi depresi ya menjadi enggak mild dong. Menjadi itu udah medium to severe gitu kan.
0: Berarti nah, itu sudah itu tahap paling mungkin paling tinggi gitu, Bu.
1: Ya kan banyak, Pak. Gangguan jiwa tuh ada borderline, ada ADHD, istilahnya kan itu kan semuanya adalah sesuatu yang tidak normal kan, namanya juga gangguan gitu. Berarti dia tidak optimal secara mental gitu ya, Pak Timo.
0: Baik.
1: Nah, yang kedua tadi apakah bisa enggak menyebabkan stres? Bisa, terutama kalau anak itu misalnya anak ekstrovert. Anak ekstrovert itu kan perlu ketemu teman-teman, perlu mengekspresikan diri, entah dia basket, entah dia dancing, apa aja. Jadi kalau misalnya hal-hal yang membuat ekspresinya dia terbatas, hal-hal yang membuat pergaulannya terbatas, bisa nggak membuat dia stres? Bisa. Tetapi tergantung sekali lagi kebalikannya. Kalau misalnya mungkin untuk anak-anak yang introvert, mereka mungkin nggak terlalu masalah untuk tidak ketemu orang dan sebagainya.
0: Malah senang ya, malah bahagia.
1: Malah kesempatan, yay, saya nggak usah ketemu orang, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu sih. Tetapi satu hal lagi, sebenarnya selain menyebabkan stres, boredom itu atau kebosanan, sebenarnya bisa menyebabkan seseorang kreatif. Asalkan, akhirnya kan ini bosan gitu ya, misalnya pertama anak kecil ya, ngapain ya saya ya? Gak bisa ngapa-ngapain, keluar gak bisa, ngapain gak bisa. Akhirnya dia membuat apa? Mungkin dia membuat kreatif art gitu. Entah dia melukis, entah dia cobain masakan dan sebagainya. Nah, jadi sebagai orang tua, ya harus pintar-pintar bahwa problem ini dijadikan justru opportunity gitu loh.
0: Kesempatan nih, harus memaksimalkan potensi yang ada dalam diri putra-putri Anda. Nah, semoga terjawab ya untuk Pak Suwandi ya. Kalau misalkan sudah mengetahui ini ternyata anaknya mungkin ada sedikit tekanan nih dari sekolah akibat PJJ ini, pengen tahu dong bagaimana sih cara mengelolanya nih Ibu nih.
1: Cara mengelola stres ya Pak Timo ya. Cara pengelola stres itu, kalau yang hari ini saya bahas itu bisa dibagi 4 ya. Bisa secara mental, bisa secara fisik, bisa secara emosi, bisa juga secara sensori. Nah, kalau secara mental gimana sih cara kita bantu nih kalau anak remaja kita stres gitu ya. Nah, kita tuh bisa ajarkan dia yang namanya meditasi. Nah, meditasi itu nggak harus yoga atau bertapa gitu, enggak sih. Sebenarnya meditasi itu hanyalah melatih pikiran mereka untuk presence gitu loh. Untuk presence artinya untuk hadir di keadaan sekarang gitu, sehingga tidak kemana-mana pikirannya. Nah, cara untuk bisa presence gimana? Salah satunya adalah dengan teknik bernapas. Perhatikan cara kita keluarin napas. Jadi fokus kita hanya, kita ngajari anak tuh untuk fokus hanya pada kamu hanya fokus ke napas kamu. Kamu lihat saat kamu mengeluarkan napas dan kamu fokus lagi saat kamu menarik napas. Caranya bagaimana? Tinggal di Google, banyak tuh itu breathing exercise ya. Tinggal di Google. Nah, lalu bisa apa lagi? Bisa dengan tadi take a break gitu ya. Jadi anaknya tuh istirahat dari berbagai macam lah hal-hal yang bikin dia stres. Nah, biarkan saja mereka enjoy. Mereka enjoy film yang mereka suka, buku yang mereka suka. Biarkan kalau mereka suka jalan keliling kompleks, suka cycling keliling
0: sukanya
1: kompleks.
0: Banyak Bu.
1: Ya, as long as pakai masker sih, protokol nggak apa-apa ya, gitu ya. Nah, yang penting ada break gitu loh. Itu juga secara mental itu akan recharge Pak Timo, gitu. Nah, lalu apa? Lalu ajarkan anak-anak itu kalau lagi stres, kamu coba deh pikir satu pikiran yang membuat kamu happy. Pikiran apa itu? Apapun itu yang membuat kamu happy, fokus ke situ. Karena mentalnya kan akhirnya fokusnya ke bukan ke stressor ya, tetapi ke hal yang menyenangkan itu. Misalnya, saya karena nggak bisa kemana-mana, saya nanti pikiran saya kalau udah pandemi udah beres, saya akan pergi ke tempat A. Misalnya gitu ya, ke tempat A. Wah, saya di situ akan ngapa-ngapainnya. Nggak apa-apa. Ya, betul. Nah, itu minta dia kalau setiap kali stres, kamu bayangin deh kalau udah selesai pandemi, kamu mau ngapain? Misalnya seperti itu.
0: Nanti menghayal terus ke happy. Ini Bu, malah tambah stres nggak sih kalau misalkan, oh lu jangan menghayal lu ntar jadi stres, lu kan ada istilah seperti itu.
1: Nah, gini, saya sambung ya. Nah, itu juga bisa ada ya yang namanya kalau lagi stres tuh kan stres juga banyak ya, karena dari berita, karena dari sosial media. Nah, itu shutdown dulu untuk sementara. Harus shutdown. Kalau nggak tambah, wah pandemi di sini begini, corona ada varian yang baru. Wah, ini tambah stres kan?
0: Udah nah, dimatiin aja gitu ya.
1: Betul. Jadi berita-berita yang buruk itu dimatikan. Entah dari ya sekarang sih TV, YouTube, apa aja deh. Nah, itu semua di shutdown. Sesuatu apapun yang membuat stres itu shutdown.
0: Iya. Kecuali
1: nah, lalu ya. Nah, lalu bisa apa lagi? Bisa pakai brain games ya, game-games yang menggunakan otak gitu. Contohnya apa? Catur, Sudoku, PTS.
0: Kan lagi stres Bu.
1: Puzzle. Nah, justru itu brain games.
0: Mengalihkan gitu ya berarti.
1: Brain games itu membuat stres itu berlaku karena limbik sistem kita aktif. Otak di limbik sistem kita aktif. Nah, untuk menonaktifkan limbik sistem itu, maka yang harus diaktifkan justru prefrontal cortex gitu. Nah, kalau prefrontal cortex ini nyala aktif, maka limbiknya akan diem gitu. Nah, untuk membuat si PFC ini nyala, itu kan logic ya, thinking, logical thinking, semua di situ lah, executive function di prefrontal cortex. Makanya itu harus diaktifkan. Caranya gimana? Salah satunya tadi dengan brain games, ya sesuatu yang menggunakan logika dan kemampuan berpikir gitu loh. Apa aja sih Pak Timo, kan kadang ya, pokoknya menggunakan kemampuan berpikir, brain games itu akan bagus untuk charge secara mental. Nah itu secara mental. Lalu kalau untuk secara mental apalagi, ajarkan anak untuk bisa change perspektif itu. Nah bagaimana merubah perspektif ini? Stres hanya terjadi saat ada stresor yang kita anggap, quote unquote itu kita rasa ya, kita perceive sebagai ancaman, Nah makanya problem itu kan menjadi ancaman ya, kita harus ajarkan anak bahwa yuk kita rubah ancaman ini bukan sebagai ancaman, yang kamu rasa sebagai ancaman kita rubah sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Kalau sebagai tantangan maka otak kita kan bereaksinya berbeda gitu. Contoh nah
0: mau ujian gitu.
1: Contoh waktu sebelum pandemi ya, kan mungkin orang banyak, kalau anak remaja sih mungkin gak gaptek ya, kita lagi ngomong orang yang udah seumur kita ya, kan banyak yang gaptek. Mau tidak mau semua harus nge-zoom sekarang, akhirnya meeting harus belajar Google Meet, dan sebagainya. Nah kalau kita itu melihat, waduh saya ini gaptek nih, saya ini, wah ini bisa-bisa saya dikeluarin dari kerjaan, merasa terancam, maka kita akan stres. Karena kita menganggap gaptek itu sebagai ancaman, kita akan stres. Tetapi kalau kita melihat itu dari perspektif yang berbeda, itu bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan. Oke, ya, saya ini tertantang loh, untuk di usia saya sekarang ini saya belajar sesuatu yang baru, yaitu teknologi. Maka itu akan, karena itu tantangan, tantangan itu kan ujungnya reward, gitu ya, tantangan itu ujungnya reward. Nah maka kita akan termotivasi untuk menaklukkan tantangan itu gitu. Jadi ajarkan anak gitu, apa yang kamu anggap
0: ancaman,
1: stres, kamu gitu ya, lihat itu sebagai ancaman, tapi lihat itu sebagai tantangan. Contohnya kalau anak remaja mungkin belajar bahasa asing, kan sering ya, misalnya after, apalagi Mandarin gitu kan, wah itu banyaknya stres tuh belajar tulisan Mandarinnya kan. Nah tetapi tantangan, yuk kalau kamu bisa ini, nanti kalau kamu pergi ke negara China atau ke Taiwan apa, kamu bisa loh nawar sendiri, kamu bisa pergi ke pasar malamnya nawar-nawar dengan kalau kamu udah bisa itu. Nah jadi ajarkan anak seperti itu. Itu sih yang dari mental ya. Nah secara fisik intinya hanya adalah bergerak. Bergerak itu bisa sport gitu ya, kalau misalnya di rumahnya dekat lapangan, basket gitu ya, bisa ke gym juga bisa, cuma kan kalau sekarang lagi itu mungkin orang gak kasih gitu ya. Nah kalau misalnya gak bisa keluar, gak bisa ke gym, apa yang bisa dilakukan? Di rumah aja, sit up kek, push up, atau naik turun tangga, pokoknya atau yang senang dance gitu ya, yang senang dance itu juga bisa tuh, sambil TikTokan kayak, sambil bikin reels gitu ya. Nah itu bisa. Nah yang penting adalah dia keluar keringat. Kenapa bagus? Karena saat keringat itu penuh, nanti keluarnya hormon stres itu keluar bersamaan dengan keringat. Jadi itu bagus, itu untuk yang secara fisik. Nah sekarang yang secara sensori ya, sensori itu kan semua, berarti kita punya panca indera. Nah apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres secara sensori? Bagi yang senang untuk mengelolanya melalui indera pengecapan, coba deh makan yang namanya dark coklat gitu ya. Nah dark coklat ini secara sensor mulut enak, dan secara ingredients-nya itu sendiri menurunkan level stres kita. Itu dari kalau yang sensori mulut gitu,
0: malah
1: ya.
0: Malah tambah gemuk gimana? Ibu kan makin banyak makan coklat.
1: Kan harus ada porsinya.
0: Harus gitu. Ada porsinya.
1: Porsinya ya kira-kira gitu.
0: Kan lagi
1: ya,
0: stres,
1: tambah stres lagi gitu. Wah, ya.
0: Jadi hilap lah, istilahnya jadi hilap gitu, malah tambah banyak.
1: Ya itu jangan terlalu ya, banyak. Jangan makanya terlalu kan banyak. udah diwanti-wanti. Kita misalnya makannya satu potong aja lah gitu. Ya. Lalu untuk sensori kuping apa? Sensori kuping kita mendengarkan musik-musik yang menenangkan gitu. kita mendengarkan musik-musik yang menenangkan, lalu sensorinya pakai hidung. Hidung bisa aromaterapi. Aromaterapi kan sekarang banyak, ada yang melalui tinggal dicolok kayak saya gitu ya, di rumah tinggal dicolok aromaterapi. Terus ada yang pakai lilin, ada yang pakai dupa gitu ya. Nah, kan banyak sekali aromaterapi yang sensor
0: ya.
1: Hidung ya, yang hidung kita itu misalnya dengan aroma lavender, dengan aroma peppermint, itu bisa sangat membantu sekali untuk mengurangi stres. Saya sendiri saat saya ngobrol begini dengan Pak Timo, saya ini sambil menyetel yang di mesin itu dengan wewangian peppermint, karena itu enak sekali, tenang sekali. Waduh. Gitu Pak Timo.
0: Berarti bukan berarti ngobrol dengan saya jadi stres kan Bu ya?
1: Enggak. Pak Timo justru salah satunya anti stresser.
0: Gitu. Siap, siap. Nah,
1: jadi oke, itu ya. Lalu misalnya sauna itu untuk kulit gitu ya, yang untuk perasa kita sauna ke atau mandi di bed up dengan air hangat. Ya, sekali lagi sambil wangi-wangian sabun yang wangi itu kan semua masuk. Mau pakai aromaterapi wah lebih mantap lagi gitu. Jadi banyak gitu, bisa sauna, bisa apa. Lalu massage pijit. Nah, pijit itu juga salah satu anti stres yang sangat bagus. Nah, karena itu kan untuk disensori di kulit ya, pijit. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, selain itu adalah tidur siang. Tidur siang juga yang 45 menit itu juga sangat-sangat mengurangi stres. Gitu. Tidur siang, lalu jalan-jalan di taman tetapi barefoot, artinya telanjang kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai alas, gitu. Betul. Nah, itu lalu kemana lagi? Jalan-jalan di alam, mata kita. Itu kan tadi ada kulit, ada kuping, ada lidah, nah sekarang mata. Mata lihat apa? Lihatlah semua yang ke alam, yang alam itu sangat-sangat membantu dalam mengurangi stres. Kalau yang senang ke laut, senang laut, pergilah ke pantai. Yang senang gunung, pergilah ke gunung. Nah itu secara sensori ya, panca indera kita yang dimanjakan. Sekali lagi, dimanjakan aja. Manjakan panca inderamu untuk mengurangi tingkat stresmu gitu. Lalu bisa juga secara emosi gitu. Secara emosi apa? Contohnya adalah anak-anak, dan saya juga termasuk yang melakukan ini, belikan mereka binatang piaraan, entah anjing, entah kucing. Itu sangat saya padahal sendiri bukanlah orang yang suka
0: binatang gitu ya,
1: binatang piaraan. Karena saya nggak terlalu senang saat mereka mengeluarkan kotoran karena rumah jadi kotor gitu. Tapi karena saya ngerti, jadi akhirnya waktu pandemi saya beli satu anjing gitu. Nah, dan itu sangat membantu anak-anak nggak bosan. Tadi mungkin Pak Suandi ya, kalau anak-anak bosan apa, beliin deh coba
0: binatang kesayangannya gitu ya.
1: Betul, apa yang dia suka.
0: Ikan cupang karena mungkin Pak, kan mereka, Pak Suwandi, ikan cupang gitu.
1: Karena bisa, kalau bisa dipeluk-peluk gitu kan, dipeluk apa sehingga karena hugging itu melepaskan stres. Tetapi bukan ke hugging ke sebarang orang ya, yang kita enggak sayang atau yang strangers gitu ya, enggak. Tetapi hugging itu yang ke kita memiliki bonding gitu. Itu melepaskan stres kita gitu loh, menurunkan. Termasuk kita hugging kita punya pet gitu. Nah, lalu apalagi secara emosi selain hugging gitu ya. Nah, harus kita punya waktu untuk bisa sharing, bisa ada companionship dengan teman-teman, dengan keluarga, itu harus ada. Walaupun hanya satu orang gitu. Nah, carilah yang kita bisa share. Jadi kadang-kadang kan gak bisa ketemu, it's okay, saya pun share dengan teman-teman itu melalui Zoom gitu. Jadi kalau saya misalnya merasa lagi bete, lagi gak bisa ketemu, saya kontak gitu, yuk nge-Zoom kita. Nah itu kan ada bonding ya, nah itu akan memberikan emotional support gitu loh. Lalu apalagi yang bisa secara sih itu menurunkan stres? Kita bisa bernyanyi itu menurunkan stres. Terus kita bisa apa? Kita bisa gunakan humor gitu ya. Mau nonton yang lucu, baca cerita lucu, itu sangat-sangat menurunkan stres gitu. Atau bercanda ya, misalnya kayak di Zoom sama temen bercanda, itu sangat-sangat menurunkan stres. Cepet banget turunnya gitu. Nah, lalu bisa, karena kan saat humor itu kan ada hormon endorfin ya, painkiller gitu ya, yang menyebabkan kill the pain gitu. Nah lalu apa lagi? Nah ajarkan anak untuk berani minta pertolongan. Minta berani minta support teman, saya lagi gelisah nih, saya lagi stres nih, yuk tolong dong. Nah, ajarkan dia gitu loh, untuk berani meminta pertolongan. Bahkan kalau dia merasa tidak ada yang dia dekat, belajar berani untuk datang ke professional help gitu. Ajarkan anak seperti itu. Lalu terakhir, nah, kita juga bisa stres kita reda saat kita membantu orang lain loh Pak Timo. Kitanya yang justru membantu orang lain. Saat kita membantu orang lain, kita akan feel good. Itu bukan, misalnya kita lagi kesel ya apa, kita malah, loh kok orang lagi kesel, lagi bete, lagi stres, suruh bantu orang lain. Enggak loh, justru saat itu bantulah orang. Saat ada teman lagi, kita bantu gitu loh. Kita bantu, itu meningkatkan perasaan good di dalam diri kita gitu loh. Perasaan baik di dalam diri kita. Dan terakhir, kalau stresnya ada beban yang sangat berat, tolong ajarin mereka untuk boleh nangis. Nangis.
0: Kenapa? Jadi gak apa-apa Ibu ya, mau nangis, mau perempuan, mau laki-laki, kalau misalkan lagi stres nangis gak apa-apa.
1: Harus. Ya, karena air mata itu saat dia keluar, itu rilis namanya stres hormon. Kortisol semua itu keluar dari air mata, tapi yang berdasarkan memang air mata kesedihan, bukan karena sakit mata gitu ya, bukan karena iritasi gitu kan.
0: Nah, bukan air mata buaya juga ya.
1: Betul, itu akan sangat melegakan. Percaya deh, percaya. Justru kalau ditahan-tahan itu malah makan dalam kan, gitu. Tetapi kalau dia belajar untuk menangis, jadi ajarkan anak jangan kamu harus kuat, tough, enggak. Justru ajarkan, oke, kalau kamu sedih dan kamu nangis aja.
0: Luapkan gitu ya, luapkan emosinya gitu.
1: Channeling kamu punya kesedihan, yaitu dengan menangis. Itu
0: tapi
1: akan
0: kalau ada juga kan orang yang nggak bisa nangis loh Bu. Mau sesedih apapun tetap aja dia nggak
1: bisa. Pada dasarnya bisa. Biasanya orang yang tidak bisa nangis itu adalah karena kesedihannya sudah sangat dalam, sehingga dia tidak bisa lagi nangis. Kenapa dia nggak bisa nangis? Karena dia sudah mencoba untuk mengebalkan hatinya, untuk tidak bisa merasakan kesedihan itu. Gitu Pak Timo, kurang lebih.
0: Baik. Kalau semuanya sudah dilakukan Ibu nih, sudah dari 4 hal sampai akhir harus menangis pun gak bisa menangis nih, apa yang dilakukan ketika sudah mentok nih, sepertinya masih mengalami stres gitu, apa harus
1: Go to professional help. Karena ada semua kan ada levelnya. Yang saya bilang stres juga ada levelnya, dari mild sampai ke yang parah gitu ya. Nah kalau mild bisa ke coach misalnya, itu ada kayak saya kan melakukan mental health coaching gitu ya. Nah itu bisa ke coach. Nah kalau udah lebih medium bisa ke counselor, bisa ke psikolog. Kalau udah parah sekali ya mau tidak mau harus intervensi obat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh psikiater.
0: Psikiater gitu. Baik. Sebelum terakhir Bu, ada pertanyaan dari Ibu Nelly nih. Bung Timo dan Ibu Helda, saya mau tanya nih, untuk mengatasi anak yang susah diberitahu atau dinasihati dan susah banget, juga sudah didoakan tapi tidak ada perubahan, kalau saya tidak sabar saya bisa stres, tapi saya hadapi dengan tenang, tidak emosi, kadang-kadang juga bisa emosi. Ini Bung Timo nih, anak sudah dewasa tapi main HP terus sampai lupa makan, lupa mandi. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut? Ibu tolong, saya sudah stres mengatasi anak ini nih. Terima kasih dari Ibu Nelly. Ini pertanyaan terakhir. Hey.
1: Nah itu tadi sekali lagi.
0: Jadi stres orang tuanya sebenarnya untuk ngasih tahu ke anaknya, tapi anaknya nggak mau berubah gitu.
1: Nah sekali lagi, setiap orang yang tadi saya bilang itu survival mode anak ibu apa gitu kan. Nah dia stres ya mungkin dia karena main HP, akhirnya kan tadi menghindar, dia menghindari dari hal-hal yang dia tidak suka. Mungkin dia gak suka mandi, gak suka apa, dia menghindar. Nah itu karena dia flee. Kalau ibu counter ya, gini, ibu fight nih misalnya ibu ini. Nah anaknya yang flee akan makin flee. Jadi anak itu akan kalau ditekan, kan berarti dia tambah merasa stres kan. Tadinya stresnya 7, karena semakin ditekan, dia stresnya naik 9. Saat dia stresnya naik, dia makin lari. gitu, dia makin lari. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu jangan tambah stresnya dia.
2: Jadi gimana? Gitu. Orang nggak mau jangan makan, nggak mau main. Okay. Nggak mau makan.
1: Nah, kasih aja otonomi gitu ya, karena kan dia merasa stres kalau ditekan. Jadi kasih otonomi, kasihkan aja misalnya okay, kamu mau makan jam berapa terserah deh, mama pokoknya udah siapin nih kamu makanan, okay, kamu makan ya gitu.
2: Okay.
1: Nah, lalu misalnya kayak soal gitu mandi ya, kayak soal mandi okay. Ya misalnya ya kita kan juga ini okay, pokoknya minimal kamu mandi sekali ya, minimal kamu mau mandi kapan is okay. Jadi jangan dikasih lagi waktu tambahan gitu. Kok gitu sih coach gitu kan? Mungkin orang iya, karena itulah cara bekerja otak. Semakin otaknya itu dia merasa ada ancaman, ancaman wah saya diancam harus mandi sekarang, itu kan dipersif sebagai ancaman. Dia semakin lari, semakin dia dalam ke dalam main HP-nya gitu. Jadi supaya dia nggak main HP dan sebagainya, artinya kan kalau memang itu untuk melepaskan stres dia, artinya stresnya itu harus diangkat bukan ditambah. Nah, gimana cara ngangkat stresnya? Yaitu salah satunya adalah tidak menambah stres yang baru. Nah, lalu tinggal bicarakan apa sih yang dia stresin gitu. Jadi yang diangkat adalah stresnya, bukan ditambah. Awas ya kalau kamu nggak ini saya akan ini. Nah, itu tambah stres, terancam gitu. Nah, tadi kan baru 4 ya, Pak Timo, yang saya katakan. Yang kelima itu adalah yaitu unconditional love. Itu adalah obat stres, kasih tak bersyarat itu adalah obat stres yang paling mujarab. Gak bisa instan, kayak tadi pokoknya saya maunya cara saya, gak bisa instan. Harus caranya apa? Untuk orang stres ya, kita harus ngerti cara dia menghadapi stresnya itu seperti apa, survival mode-nya dia seperti apa, dan gunakan cara dia, bukan cara kita gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak.
2: Semoga terjawab Ibu Nelly ya. Jadi jangan dipaksa-paksa ya, ibaratnya mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan nggak mau mandi ya udah nggak apa-apa, tapi nanti kasih batasan waktu, misalkan ya udah sehari harus mandi gitu ya. Kalau nggak mau makan kita siapkan makanannya, tapi jangan lupa nanti dihabiskan terserah mau jam berapa gitu ya.
1: Ya misalnya kan makan sehari 2 kali gitu lah ya. Misalnya okay, pokoknya antara jam segini ambilnya kamu makan ya, terserah mau makannya jam berapa.
2: Baik, terima kasih Ibu Helda telah hadir di program Parenting with Heart.
1: Sama-sama Pak Timo.
2: Mungkin ada yang mau beri sedikit kesimpulan mungkin Ibu.
1: Oke, okay, saya close sesi ini dengan katakan sebagai orang tua untuk bisa membantu remaja-remaja kita mengatasi stres, lakukan 3 hal ini ya. 1, ajari anak Anda mengenali stres-stres yang ada. Stresernya apakah dari dirinya, apakah dari lingkungan. Lalu 2 adalah ajak mereka sadar akibatnya apa sih kalau kamu nggak mengelola stres, sehingga mereka tahu ujungnya tuh mereka akan bisa kemana kalau mereka tidak mengelola stres. 3, ajari 4 tipe cara tadi untuk mengelola stres. Nah, dengan diajarkan hal-hal seperti itu, hopefully remaja-remaja kita bisa mengatasi diri mereka sendiri saat mereka menghadapi stres. Kurang lebih seperti itu, Pak.
2: Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Helda Tan, ACCCCPELD, seorang Mindset and Emotion Coach tim dari Yayasan Busur Rumah, setelah hadir di program Parenting with Heart. Terima kasih. Sama-sama, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, Ibu.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Ya, terima kasih juga untuk semua yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Saya Timur Dante undur diri, keep on growing and never give up.
3: Diberkatilah untuk selamanya.
4: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Beda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Alkisah, ada seorang raja yang mempunyai 10 anjing yang ganas dan galak. Anjing-anjing ini biasanya dipakai raja untuk menghukum siapa saja yang bersalah kepadanya. Suatu hari, seorang menterinya membuat keputusan yang salah, dan raja itu marah besar. Lalu diperintahkannyalah kepada para pengawalnya agar sang menteri dilemparkan dan dimasukkan ke kandang anjing-anjing yang ganas. Menteri itu berkata, "Paduka Raja, saya telah mengabdi kepada Anda selama 10 tahun. Tapi, Paduka tega menghukum begini. Atas pengabdianku selama ini, saya hanya minta waktu penundaan hukuman 10 hari saja." Sang Raja pun mengabulkannya. Sang menteri pergi ke kandang anjing-anjing tersebut dan dia minta izin kepada penjaga untuk mengurus anjing-anjingnya. Penjaga nanya, "Emang untuk apa kamu mau urus anjing-anjing sang raja?" Lalu menteri itu menjawab, "Setelah 10 hari nanti kamu akan tahu." Selama 10 hari itu, sang menteri memelihara, mendekati, memberikan makan, bahkan memandikan anjing-anjing tersebut sehingga menjadi sangat jinak kepadanya. Setelah 10 hari berlalu, tibalah waktu eksekusi. Raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memasukkan menteri ke kandang anjing. Tapi raja kaget ketika dia melihat anjing-anjingnya justru jinak kepadanya. Lalu dia bertanya, "Apa yang telah dilakukan menteri kepada anjing-anjingnya?" Lalu menteri itu menjawab, "Saya telah mengabdi kepada anjing-anjing ini selama 10 hari dan mereka tidak melupakan jasaku. Tapi Paduka, saya telah mengabdi kepadamu selama 10 tahun. Tapi Paduka tega menjatuhkan hukuman ini kepada saya." Akhirnya sang raja terharu dan dia membebaskan sang menteri dari hukuman dan dia dimaafkan oleh sang raja. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, ya, supaya kita tidak mudah mengingkari bahkan melupakan berbagai kebaikan yang sudah kita terima dari orang-orang yang dekat dengan kita. Hanya karena kejadian sesaat yang tidak mengenakan dan membuat Anda marah, jangan mudah menghapus kenangan dan persahabatan yang telah terukir bertahun-tahun lamanya. Hanya karena hal-hal kecil yang kurang kita sukai saat ini, kita langsung memvonis dia dan memutuskan persahabatan. Apalagi jika penilaian kita padanya lebih didominasi subjektivitas kita. Jangan memutuskan sesuatu ketika Anda sedang marah. Ikhlaskan diri Anda untuk tidak mengulangi kemarahan yang merusak hubungan, keputusan yang ceroboh, dan bicara yang tidak hati-hati. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, untuk itu, alangkah baiknya kalau Anda terus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insta.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumaharjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota. Terlihat ada seorang wanita sangat ketakutan, melambaikan tangannya meminta pertolongan dari balkon yang tinggi yang saat itu sedang terbakar. Pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk menolongnya. Ketika wanita itu sedang ditolong oleh si pemadam kebakaran, dia berteriak, "Bayi perempuanku masih ada di dalam, tolonglah dia." Dengan usaha yang heroik dan berani, petugas pemadam kebakaran itu menerobos kobaran api dan tidak lama kemudian dia menyerahkan sebuah buntalan kecil ke tangan si ibu. Tetapi ketika ibu itu membuka selimut kecil itu, ibu itu pun berteriak karena ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sebuah boneka. Kini sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Putrinya pun meninggal dalam kebakaran. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah menurut Anda si petugas pemadam kebakaran dengan sengaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak. Apakah si ibu memberikan informasi yang salah kepada petugas pemadam kebakaran itu? Ya, tentu juga tidak. Mereka berdua benar-benar tulus satu sama lain, tapi benar-benar keliru. Ketulusan sekalipun tidaklah cukup untuk menegakkan kebenaran. Nah, dalam pencarian kita akan surga, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di jalan yang benar dan mengetahui kebenaran yang sejati. Karena itu berkaitan dengan masalah hidup atau mati. Nah, sahabat, sudahkah Anda mengetahui kebenaran yang sejati? Apakah Anda sudah berada di jalan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

Ketika jam istirahat, ada seorang anak jatuh ke dalam got dan langsung saja dia ditertawakan oleh teman-temannya. Guru yang melihat kejadian itu bertanya, "Tadi saya melihat ada seorang anak terjatuh dan saya lihat semua menertawakannya. Jadi saya ingin tahu siapa di antara kalian yang tidak ikut tertawa?" Seorang anak dengan wajah malu-malu angkat tangan. Wajah guru itu pun serius dan berkata, "Lihat anak ini, dia tidak mau menertawakan temannya yang sedang celaka." Kemudian sambil memandang anak itu dengan penuh kasih, guru itu pun bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut tertawa?" Dengan wajah tertunduk anak itu menjawab, "Karena saya yang jatuh, Bu." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sifat manusia itu unik ya. Coba deh dipikirin, rata-rata orang senang melihat orang lain susah dan sedih melihat orang senang. Entah di saat bertetangga, dalam dunia kerja, maupun dalam pertemanan. Semua akan terlihat sifat aslinya ketika mengalami musibah dan kesusahan. Sahabat, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ditertawakan orang lain pada saat kita susah. Nah, untuk itu, perlakukan juga orang lain seperti Anda ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menang.

Ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil. Dia menuliskan sebuah surat kepada gurunya di sekolah untuk minta nasihat. Dalam surat itu dia bertanya, "Bu, bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku? Karena selama ini sang ayah hanya menyimpan foto adik dan kakaknya di dalam dompetnya, tapi fotonya tidak ada." Suatu ketika si gadis kecil itu memberikan foto dirinya, tapi sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Dia merasa dirinya tidak cukup cantik bagi ayahnya, sehingga ayahnya mungkin merasa malu memamerkan foto dirinya di dalam dompet. Sang guru yang membaca surat itu merasa kasihan, dan dia mencoba untuk bertemu dengan sang ayah. Guru itu pun berkata, "Pak, saya dikirimi surat oleh anak bapak yang menyatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci, sementara adik dan kakaknya ada di dompet bapak. Apakah bapak sengaja melakukannya?" Si ayah pun terkejut dan dia cepat-cepat memanggil dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu sang ayah mengeluarkan handphonenya dan dia menunjukkan kepada anaknya. Ternyata foto dirinya selalu ada di layar handphone ayahnya. Setiap kali ayahnya membuka handphone, maka pertama kali yang dia lihat adalah foto anaknya ini. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa juga merasakan ya bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain. Atau kita berada dalam sebuah komunitas, tapi keberadaan kita itu seperti ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Namun di dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan yang selalu melihat kita. Dia tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun, percayalah kepada Tuhan. Dan imani bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sahabat, apakah saat ini Anda merasa ditolak oleh keluarga atau komunitas Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Lillian Tracer. Peduli dengan orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan.

0: Yatu memanggilnya Mama. Anak-anak ini berasal dari berbagai agama, seperti Muslim, Kristen, dan penganut agama lain. Namun bagi Lilian Treasure, mereka hanyalah bayi-bayi yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan yang paling penting, kasih sayang dari seorang ibu.
1: Mungkin Anda tidak kenal Lilian Treasure, namun dia pasti dianggap sebagai pahlawan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Oktober 1910, dia dan saudarinya, Jenny, pergi ke Mesir tanpa bantuan dari badan misi dan hanya dengan cukup uang untuk sampai ke rumah seorang misionaris yang Lilian temui sebelum mereka meninggalkan Amerika.
0: Ketika Treasure bersaudara itu datang ke Mesir, Lilian, sang adik yang penuh percaya diri, bertekad untuk memberikan dampak besar. Namun, dia tidak tahu cara memulainya. Perjalanan Lilian di Mesir merupakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, bahkan ketika kesuksesan terasa mustahil.
1: Lilian tinggal di Mesir selama kurang dari 3 bulan ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Waktu itu sudah malam dan dia tidak mengharapkan ada tamu. Lilian segera berdiri dan membuka pintu. Seorang pria yang terlihat kesal berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa ada seorang wanita Mesir yang sakit parah dan memohon agar ada seseorang yang datang dan membantunya.
0: Lilian segera berdiri dan mengenakan jaketnya. Ia berkata, "Saya harus pergi." Pendeta Dunning, pria yang meminta kedua saudari itu untuk bekerja bersamanya, dengan senang hati menunggu di rumah. Sementara Lilian dan dua rekan kerja Mesirnya pergi bersama orang yang tidak dikenal, yang tampaknya merupakan anggota keluarga wanita Mesir itu.
1: Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang berbau tidak sedap dan tidak memiliki jendela. Di dalamnya gelap, namun mata mereka dapat beradaptasi. Ada seorang wanita muda terbaring di atas tempat tidur dari jerami. Mereka tidak dapat memastikan apakah dia seorang wanita muda atau seorang anak. Lilian berlutut di sisi wanita itu dengan cepat. Sang ibu muda yang mungkin berusia 16 tahun membuka matanya dan menatap Lilian. Dia berteriak, "Arjoki, Arjoki, tak di home." Tapi sayangnya, dia meninggal beberapa saat kemudian.
0: Lilian lalu melihat seorang bayi yang masih sangat kecil dan sangat lemah terbaring di pangkuan seorang wanita tua. Tangisan lemah keluar dari bibir bayi yang sedang berjuang, yang mengayunkan lengan mungilnya. Lilian merasa takut dan menjauh.
1: Salah satu rekan kerja Lilian yang berasal dari Mesir dengan lembut bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibu muda itu sebelum ia meninggal? Dia ingin kamu membawa bayi ini."
0: Lilian dengan terpaksa menerima bayi itu ke pangkuannya. Lilian tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia membawa bayi itu ke tempat tinggalnya. Apakah ini tujuan hidupnya? Segalanya tampak berlawanan dengan tujuan awalnya. Di rumah, bayi itu terus menangis karena sangat lapar dan menjadi semakin lemah. Tangisannya membuat para misionaris lain sulit tidur di malam hari. Akhirnya, atasannya berkata kepadanya, "Antara kamu harus membawa bayi itu kembali ke desa, atau kamu harus pergi?"
1: Lilian memutuskan untuk pergi, tanpa tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dia lakukan. Dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa sebuah rumah tanpa perabotan dan uang untuk makanan yang cukup untuk seminggu. Itulah saat panti asuhan di Asyaut, Mesir, dekat Sungai Nil, dimulai.
0: Seseorang pernah mengatakan bahwa kita belum benar-benar menguji apa yang Tuhan bisa lakukan sampai kita mencoba melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lilian Thresher membuktikan hal ini berkali-kali.
1: Dia menghadapi kebakaran, wabah penyakit kolera, dan dua perang yang menempatkannya dalam posisi sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia percaya kepada Tuhan dan merawat bayi-bayi yang akan mati tanpa kehadirannya. Kita membutuhkan lebih banyak wanita seperti dia yang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan keperluan anak yatim piatu di dunia.
0: Hari ini kita belajar bahwa Lilian Thresher merupakan salah satu pahlawan sejati di dunia. Para pahlawan sejati ini dengan tulus mendedikasikan diri mereka pada suatu tujuan tanpa memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Ketika kita memiliki kasih terhadap sesama seperti Kristus, kita dapat tidak lagi melihat perbedaan seperti ras, agama, dan budaya. Kita hanya melihat seseorang yang menderita, baik itu bayi, orang tua, atau seseorang yang terinfeksi HIV yang sekarat tanpa dukungan atau harapan.
1: Saudara pendengar, di akhir program radio Wajah Iman, Lilian Thresher, saya mengajak Anda, ambillah cuti selama 2 atau 3 minggu dan berangkatlah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan perhatian Anda. Ke panti asuhan di kota-kota yang terdekat dengan kota Anda. Berikanlah perhatian dan bantuan kepada mereka yang memerlukan kepedulian dan kasih sayang Anda.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya, 269.000, dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada seorang wanita. Dia sangat mencintai dan percaya kepada kesetiaan sang suami. Nah, suatu hari dia marah besar karena ternyata si suami sudah hampir 1 tahun menjalin hubungan cinta dengan tetangganya sendiri. Saking marahnya, wanita itu kemudian menyiram suaminya dengan air panas. Nyawa suami pun tidak tertolong lagi, dan wanita itu harus menjalani hidupnya di penjara. Wanita tersebut sebetulnya tidak pernah berencana untuk menyakiti atau membunuh suaminya sendiri. Dia juga tidak pernah bermimpi akan menjadi penghuni penjara. Tetapi semua itu menjadi kenyataan yang harus dia hadapi. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, rasa benci, marah, kecewa, terluka, dan aneka rasa sakit lainnya yang mungkin muncul dalam kehidupan kita akan sangat berbahaya ketika kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah. Sampai hari ini, berbagai media baik cetak maupun elektronik di seluruh dunia sudah biasa menulis berita tentang pembunuhan atau pemerkosaan karena motif sakit hati, dendam, atau cemburu kepada seseorang. Emosi yang tidak terkendali menimbulkan amarah dan tentunya bisa mengakibatkan gelap mata. Tidak heran bila kejahatan yang tak pernah direncanakan sekalipun bisa dilakukan. Padahal kita semua tahu bahwa amarah itu bisa diredam dan dipadamkan. Setiap kita perlu belajar dan berlatih meredam dan memadamkan api amarah sebelum terlanjur menjadi gelap mata. Sahabat, maukah Anda belajar meredam dan memadamkan api amarah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

batas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Sesungguhnya Tuhan menjawab doa, sekalipun jawabannya itu lain daripada yang kita harapkan. Allah itulah Bapa yang tidak pernah memberikan kepada anak-anak-Nya sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa atau roh mereka. Ia mengetahui apa yang baik bagi anak-anak-Nya dan memberi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Ia memberi apa yang Anda inginkan pada akhirnya, sekalipun ia mungkin tidak memenuhi permohonan Anda. Jika Allah Bapa harus menahan sesuatu bagi Anda demi kebaikan Anda sendiri, maka Anda bisa yakin bahwa hatinya yang penuh kasih itu akan memberi bahkan lebih banyak lagi daripada yang Anda pohonkan. Bukalah mata Anda dan Anda akan melihatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: karena sedikit sekali orang yang mengasihi Anda, demikian banyak orang acuh tak acuh terhadap Anda. Mereka menolak Anda. Ini bukanlah maksud Allah. Ia yang kasih adanya ingin memperkaya dan membahagiakan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyelesaikan semua persoalan Anda. Ia akan menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Kasih itu bahkan dapat mengatasi orang-orang yang menentang atau memusuhi kita. Mereka akan ditaklukkan oleh kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sebaliknya memohonkan berkat serta berbuat baik kepada mereka. Tempuhlah jalan ini, maka kelak Anda akan menuai kasih itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi enak.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Namanya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin kemarin doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda. Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian Sabtu, 16 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, kami mohon, bukalah telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Di tengah banyaknya suara, biarlah kami peka hanya kepada suara-Mu. Ajarkan kami untuk taat tanpa ragu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 1-3 dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

Sobat Scripture Union Indonesia, identitas seorang penulis tidak hanya diperlukan sebagai perkenalan, tetapi juga sebagai sumber otoritas atas pesan yang disampaikan. Otoritas tersebut sangat menentukan apakah pesannya akan diterima dengan baik atau tidak. Melalui salamnya, Paulus menyebutkan identitasnya sebagai Rasul Kristus Yesus, agar tulisannya dapat diterima oleh jemaat di Korintus, yang menegaskan otoritasnya dan juga kesatuannya dengan mereka di dalam Yesus Kristus. Bukan sebuah kebetulan bahwa Paulus menjadikan panggilannya sebagai dasar identitasnya maupun identitas jemaat. Panggilan Allah lah yang telah menjadikan dia rasul, dan panggilan yang sama juga menjadikan jemaat orang-orang kudus. Kedua hal ini menunjukkan kesamaan sumber identitas antara Paulus dan jemaat di Korintus. Bagi Paulus, panggilan ini menjadi dasar otoritasnya atas apa yang akan ia sampaikan kepada jemaat. Begitu pula jemaat, mereka tidak boleh melupakan panggilan yang memberi mereka proses pengudusan hidup dan nama Tuhan mereka, Yesus Kristus, yang kepadanya mereka semua berseru, yakni panggilan berdoa dan berharap. Semua ini menekankan bahwa identitas orang percaya sangat berkaitan erat dengan siapa yang memanggil mereka. Siapa yang menjadikan kita umat yang kudus? Siapa yang memberikan anugerah dan damai sejahtera kepada kita? Serta siapa yang menyertai kita? Bagi dialah kita menjalani hidup ini dan menjaga relasi kita dengan sesama umat. Ketika kita menyebut diri kita orang Kristen, ini bukan hanya sebutan untuk dikenal, melainkan panggilan Allah yang memberi kita otoritas untuk saling menasihati dan tanggung jawab untuk hidup sebagai umat-Nya di tengah dunia ini. Puji syukur kepada Allah yang sudah memanggil kita dari kegelapan dosa ke dalam hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita hidupi panggilan Allah dengan menjaga hidup yang kudus, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kiranya Allah terus menguduskan kita dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau ya Allah telah memanggil kami keluar dari kegelapan dosa ke dalam terang kehidupan kekal di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus. Mampukan kami untuk menghargai panggilan-Mu dengan hidup yang kudus, setia, dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami berjalan dalam terang-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, serial doa petualangan yang luar biasa, kita sampai pada judul topik bahasan ke-7, doa dan perlindungan bagian kedua. Anda ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami. Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Sementara Tuhan tidak mencobai siapapun, terkadang Dia mungkin menuntun kita ke dalam pencobaan yang menguji iman kita dan yang dapat menuntun kita pada pencobaan kita. Meskipun pencobaan dapat membuat kita lebih kuat, ketika kita memahami sifat pencobaan, kita menemukan mengapa kita harus berdoa agar Tuhan menjaga kita darinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Doa dan Hubungan Pribadi bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Seri doa, petualangan yang luar biasa. Bagian kedua, 6 langkah menuju pencobaan. Saudara-saudara, saya ingin memberi Anda 6 hal yang harus diperhatikan. Di tengah ujian, di tengah pencobaan, bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah pencobaan untuk menjauhkan Anda dari Tuhan, alih-alih menguji realitas siapa diri Anda. Bagian A, tipu daya. Pertama-tama, langkah pertama pencobaan adalah selalu tipu daya. Langkah pertama seringkali yang paling tidak jelas. Kita selalu diberi kesan palsu oleh si penggoda bahwa kesalahan apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak terlalu serius. Saya telah melihatnya berulang kali dengan hamba-hamba Tuhan yang mendapat masalah. Saya tidak pernah berpikir masalahnya akan sebesar itu, Pak Pendeta. Tidak sebanyak itu. Iblis datang dan dia mengurut proses berpikir Anda. Dan dia menutupi seluruh situasi. Dan dia menipu Anda untuk berpikir bahwa sesuatu pada saat yang jelas dan tepat Anda akan tahu itu salah. Tetapi entah bagaimana, dia menipu Anda untuk percaya bahwa itu adalah baik. Mungkin dekat dengan batasnya, tapi tidak terlalu buruk. Anda paham? Tipu daya. Bagian B, kegembiraan. Setelah Anda melewati proses penipuan, hal berikutnya yang terjadi adalah Anda menemukan diri Anda terperangkap dalam kegembiraan. Dan iblis membuat Anda berpikir bahwa ini cukup bagus dan memberi Anda rasa terpesona dengannya. Anda merasa senang dengan prospek apapun dari pencobaan itu. Dia menempatkan rasa kegembiraan di hati Anda tentang hal itu. Bagian C, keinginan. Kemudian, ketika Anda telah beralih dari tipu daya kepada kegembiraan, langkah ketiga adalah langkah keinginan. Dan jenis ini menangkap gairah Anda. Ini menghasilkan respon yang kuat di dalam diri Anda. Keinginan yang dalam dan menarik. Ada gairah di bagian keinginan Anda. Tampaknya sangat menyenangkan, sangat masuk akal, sangat menguntungkan Anda untuk mengejar hal ini. Anda telah menyemangati diri Anda. Anda memiliki rasa lapar untuknya, keinginan untuk itu. Bagian D, pertimbangan. Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Itu dimulai dengan tipu daya, dan kemudian menjadi kegembiraan, dan kemudian menjadi keinginan, dan kemudian selalu ada tempat kecil ini, tepat di tengah prosesnya, yang disebut pertimbangan. Anda semacam meletakkannya di layar pikiran Anda, dan Anda memikirkannya. Anda mengizinkannya untuk menarik Anda. Anda mendengarkan, dan kemudian dalam proses pertimbangan, Anda menjangkaunya, dan Anda mengambilnya. Bagian E, kekalahan. Dan setelah pertimbangan, izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya. Kekalahan. Kekalahan. Anda melanjutkan untuk bertindak atas godaan. Izinkan saya memberitahu Anda melalui langkah keempat. Tidak ada dosa yang terbuka. Mungkin dosa dalam pikiran, dosa di dalam hati, tetapi tidak ada dosa yang nyata. Tetapi setelah langkah keempat, sekarang Anda telah bertindak atas pencobaan dan Anda dikalahkan. Beberapa dari Anda yang mendengarkan saya, Anda tahu saat saya membahas ini, Anda tiba-tiba ingat, Anda dapat memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi, dan Anda tahu itulah yang terjadi. Dan alasan saya tahu bahwa itulah yang terjadi, karena itu berasal dari si musuh, dan dia yang memulai semua ini di Taman Eden. Dia tidak berubah pikiran sedikit pun, namun dia sedikit mengubah strateginya. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sebentar lagi. Bagian F, keputusasaan. Setelah kekalahan, Anda tahu apa selanjutnya? Keputusasaan. Putus asa. Saya berharap demi saya dan demi kita semua bahwa saya memiliki kamera video yang dapat memutar ulang semua momen penuh air mata di ruang belajar saya, di mana orang-orang telah mengatakan kepada saya rasa sakit dan keputusasaan yang diakibatkan karena menyerah pada pencobaan. Jika Anda tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya ingin Anda membaca Mazmur 32 dan Mazmur 51. Ini adalah catatan dalam jurnal Daud setelah dosanya dengan Batsyeba, dan Anda tidak akan kesulitan memahami keputusannya. Nah, begitulah cara iblis selalu bekerja, selalu. Dia tidak menyimpang dari itu. Anda tidak dapat menunjukkan kepada saya situasi di mana dia menggunakan strategi lain. Itulah strateginya. Iblis menuntun Adam dan Hawa untuk percaya bahwa memakan buah terlarang tidak akan seserius itu. Tipu daya. Kemudian dia memberikan gambaran kepada mereka tentang menjadi Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Kegembiraan. Kemudian ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi mereka dan membangkitkan keinginan mereka untuk menjadi agung dan bijaksana, dan itu menyenangkan dan masuk akal. Keinginan. Dan mereka benar-benar mengulurkan tangan dan mengambilnya. Mengambilnya tepat dalam usaha keras melawan Tuhan. Ini adalah tindakan yang disengaja dari pihak mereka. Pertimbangan. Dan hasilnya adalah mereka segera merasakan bahwa mereka telah dijebak. Mereka menjadi korban. Mereka telanjang dan malu. Dan tidak ingin melihat Tuhan. Kekalahan. Dan hal berikutnya yang kita lihat, mereka berjalan keluar dari Firdaus dengan kepala tertunduk, mengetahui semua yang telah mereka serahkan. Keputusasaan. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa ketika Anda menghadapi pencobaan, dimanapun Anda melihatnya, muncul di halaman-halaman firman Tuhan. Jika Anda membedahnya, Anda akan menemukan 6 hal ini, dan saya memberitahu Anda hal itu, karena jika Anda berada di jalan itu, dan Anda telah sampai di persimpangan pertama, dan persimpangan pertama itu ada tulisan tipu daya. Di papan penunjuk jalan, Anda tidak terlalu jauh di jalan itu. Lubang perangkapnya belum ada, tapi Anda terus berjalan. Dan sekitar antara 4 atau 5 blok ada lubang perangkap, dan Anda akan masuk ke dalamnya jika Anda tidak berbalik dan mulai berjalan ke arah lain. Nah, Anda berkata, Pendeta Jeremia, Tuhan berkata, janganlah membawa kami ke jalan di mana kami dapat dicobai karena kami lemah. Jika kita seperti itu, inilah hal-hal yang harus kita harapkan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban pencobaan? Itu adalah satu topik sendiri. Dan saya telah mengkhotbahkannya, menulisnya, dan membicarakannya, mengajarkannya di kelas. Saya tidak tahu bahwa ada waktu yang dapat saya berikan untuk memberi Anda semua yang dikatakan Alkitab tentangnya. Tapi saya tahu ini. Kita semua mengklaim 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat itu sendiri dipenuhi dengan kebenaran yang menakjubkan. Tapi saya ingat suatu hari bergumul melalui beberapa pemikiran ini dan mencoba menemukan suatu strategi. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kita harus memiliki suatu strategi untuk pencobaan. Saya harap Anda memilikinya. Jika Anda tidak memiliki strategi, Anda akan menjadi korban. Anda tidak akan menang. Dan saya menuliskan di depan Alkitab saya 5 atau 6 kata yang bagi saya semacam memadatkan dan mengkristalkan strategi yang seharusnya ada di hati setiap orang yang percaya. Mengetahui bahwa pencobaan ada di sana, kita semua akan menghadapinya. Inilah kata-kata itu. Bagian keempat, 4 langkah keluar dari godaan. Bagian A, lawan. Nomor 1, lawan. Lawan Anda berkata, saya harus melawan. Sangat, Anda tahu mengapa? Jika Anda tidak melawan, Anda akan menjadi korban. Anda tahu saya sangat menyesal memberitahu Anda bahwa banyak orang Kristen yang saya kenal takut. Anda tahu mengapa? Inilah yang mereka katakan. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terjadi begitu saja. Apa maksud Anda itu terjadi begitu saja? Ya, Pak Pendeta, saya tidak tahu. Itu terjadi begitu saja. Tidak ada yang terjadi begitu saja, bukan? Jangan biarkan itu terjadi. Alkitab mengatakan lawan. Dengarkan, Yakobus pasal 4 ayat 7, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 hingga 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tahu bagian itu, tetapi apakah Anda membaca ayat berikutnya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan. Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan mengharapkan sedikit usaha dari pihak kita melawan kejahatan zaman kita. Itu berarti bahwa Anda dan saya tidak bisa hanya menjadi orang Kristen yang pasif. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda semua cara untuk melawan iblis, tetapi Anda pasti dapat memikirkan beberapa cara sendiri. Bagian B, ikuti. Kata kedua dalam daftar saya, ikuti. Setelah Anda meletakkan kata lawan, maka pikirkanlah ini. Ini adalah jenis sisi yang berlawanan. Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga 8 berkata, tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan di dunia yang sakit, di mana kita hidup ini? Anda harus berperang melawan musuh, dan Anda harus memutuskan bahwa Anda akan tetap sedekat mungkin dengan Tuhan. Anda harus mengikuti Dia. Alkitab mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepada Anda. Apakah Anda mengambil langkah menuju pada Tuhan? Kebanyakan orang yang saya kenal ingin menjaga jarak aman. Anda tahu, saya suka Tuhan, saya suka mengenal Dia, asalkan saya tidak harus terlalu dekat. Nah, semakin jauh jarak antara Anda dan Tuhan, semakin besar potensi Anda untuk gagal pada saat pencobaan. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepada Anda. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan? Melalui disiplin rohani membaca dan berdoa, dan berpuasa, dan menulis jurnal dan menyembah, dan semua hal yang Anda ketahui. Itu adalah jalan di mana kasih karunia berjalan. Dekatkan diri pada Tuhan. Ikuti. Bagian C, lari. Yang ketiga, lari. Saya hanya ingin membacakan ayat-ayat ini kepada Anda, karena dikatakan di sini bahwa ada arti sebenarnya, di mana penting bagi Anda untuk melawan beberapa hal. Tetapi ada dua hal yang tidak boleh Anda coba lawan, dan Anda harus lari darinya. Ini bukan pengecut, ini saleh. Tuhan memberitahu kita dalam firman-Nya, ada dua hal yang tidak boleh kita coba hadapi dalam pertukaran frontal. tetapi kita harus selalu lari darinya. Anda tahu apa saja itu? Perhatikan ini. 1 Korintus 10 ayat 14 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Jangan pernah dekat dengan penyembahan berhala. Jangan lakukan apapun yang menempatkan sesuatu atau orang lain di tempat Tuhan. Larilah darinya. Dan kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 22 mengatakan, "Jauhilah nafsu orang muda." Dua hal yang tidak dapat Anda tangani dalam serangan frontal, amoralitas dan penyembahan berhala. Dan Alkitab berkata dalam situasi seperti itu, Anda harus selalu berlari, keluar, menjauh. Saya memberitahu anak-anak saya bahwa peralatan terbaik untuk menang atas godaan adalah sepasang Adidas terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Ambillah sepatumu dan keluarlah. Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda mungkin berpikir, ya, tidak apa-apa untuk bermain-main dengan godaan seksual. Tidak, Anda tidak bisa melakukannya. Anda tidak akan pernah menang. Anda tidak akan pernah menang. Itulah sebabnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, untuk menghindarinya, menjauhinya, menjauhkannya dari diri kita. Jika tidak, maka Anda akan menjadi korban. Saya berbicara dengan seorang pemuda baru-baru ini dari luar kota yang datang menemui saya. Dia menceritakan kisah kegagalannya. Dan pria ini adalah pria yang baik, tetapi dia telah mengacaukan hidupnya. Dia mengacaukan keluarganya dan dia datang menemui saya karena saya cukup jauh. Tak seorang pun akan tahu dan kami berbicara. Dan saya berkata kepadanya, "Wow, saya beritahu Anda. Dengan semua hal yang dengannya Anda bertumbuh dewasa, dan dengan semua pengetahuan Anda, bagaimana Anda membiarkan diri Anda masuk ke dalam situasi ini? Kenapa Anda melakukannya?" Dia berkata, "Anda tahu, Pak Pendeta, saya tahu itu salah, dan saya selalu berpikir bahwa saya bisa berhenti kapanpun saya mau. Tetapi," katanya, "ada tempat di mana kami mengemudi di dalam mobil, dan setiap kali kami mengemudi, saya tahu dalam hati saya bahwa apa yang kami lakukan benar-benar salah dan merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Dan saya tidak bisa berhenti. Kami tidak bisa berhenti. Kami tidak bisa berhenti." Tarikan godaan seksual dan penyembahan berhala begitu kuat sehingga hanya pada dua kesempatan ini Tuhan berkata kepada kita, "Lari, kabur, menjauhlah." Dan para orang tua, jika Anda melihat anak-anak Anda terlibat dalam sesuatu yang tampaknya berjalan ke arah yang salah, Anda sebaiknya segera mengerem. Anda sebaiknya berhenti dan berkata, "Tidak, jangan main-main dengan itu. Jangan mulai di jalan itu, karena itu berarti bencana. Lawan dan ikuti Tuhan, dan lari dari godaan itu." Saya ingat Yusuf, Yusuf yang luar biasa. Yusuf yang ketika tertangkap dalam cengkraman seorang wanita pemangsa yang ingin mengambil kesuciannya, berlari keluar rumah dan meninggalkan jubahnya di tangannya karena dia tahu dia lebih baik jubahnya daripada tanpa karakternya. Yusuf telah memberi kita suatu teladan, bukan? Bagian D, memberi makan. Dan akhirnya, ini yang terakhir, memberi makan. Lawan, ikuti, lari darinya, dan memberi makan. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan ini? Mazmur 119 ayat 11, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." Apa kelanjutannya, saudara? "Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9, "Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, bahkan anak Yahweh yang ilahi, dicobai oleh musuh, tidak dapat dan tidak akan bertahan terhadap pencobaan tanpa firman Tuhan. Setiap pencobaan bertemu dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis." Saya tidak mengerti mengapa umat Tuhan merasa mereka akan berhasil dalam hidup kekudusan dan kemurnian, sedangkan mereka tidak menghabiskan waktu sama sekali dalam firman Tuhan. Anda tidak bisa melakukannya. Tidak ada cara untuk dapat berhasil. Saya bingung ketika saya menyadari bahwa perjuangan untuk kesalehan dan kebenaran diintensifkan dalam budaya kita hari ini. Namun kita melihat, jika saya memahami statistik di seluruh negeri ini, semakin sedikit orang yang pergi ke gereja. Dan orang-orang berkata, "Nah, tahukah Anda, Pendeta Jeremia, saya tidak bisa datang ke gereja pada minggu malam. Maksud saya, itulah satu-satunya malam yang kami miliki di rumah bersama keluarga kami. Kami bekerja sangat keras selama seminggu, jadi kami hanya perlu minggu malam untuk tinggal di rumah dan kumpul keluarga. Anda tahu saya tidak akan berdebat jika Anda berpikir itulah yang Tuhan ingin Anda lakukan. Tetapi saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah yang Anda lakukan pada minggu malam dimanapun Anda berada? Jika Anda tidak berada di bawah ajaran firman Tuhan, apakah itu membantu memberi makan Anda agar Anda bisa lebih sukses sebagai seorang orang percaya sehingga Anda tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Anda tahu kami tidak hanya memiliki gereja di sini, karena itu selalu ada di sini. Kami memiliki gereja pada minggu malam, karena itu adalah sarana kasih karunia yang lain. Ini adalah cara lain untuk berada di bawah pengajaran firman Tuhan dan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan jika kami tidak melakukan itu, saya hanya berasumsi bahwa kami telah tiba di tempat di mana kami tidak perlu melakukannya lagi. Dan apa yang kami lakukan ketika kami tidak ada di sini akan membantu kami untuk pindah arah itu. Tetapi saya ingin menantang Anda bahwa jika Anda tidak memberi makan diri Anda sendiri dan mengambil keuntungan dari setiap pemberian makan firman yang bisa Anda dapatkan, Anda berada dalam bahaya. Saya telah belajar banyak tentang sistem kekebalan tubuh. Saya telah banyak belajar sendiri, dan orang-orang telah mengirimi saya barang dari mana-mana. Beberapa di antaranya bagus, dan beberapa aneh. Tapi saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari, apa yang saya ketahui. Ini memiliki aplikasi yang luar biasa. Untuk apa yang telah kita bicarakan hari ini? Kita telah diberikan oleh Tuhan sebuah sistem dalam tubuh fisik kita yang dipersiapkan untuk menangkal penyakit. Itu akan melawan hal-hal yang keluar dari atmosfer yang dapat menghancurkan kita. Ketika seseorang terkena kanker atau penyakit lain, dan Anda melacaknya kembali ke akarnya, itu karena sistem kekebalan tubuh telah rusak dalam beberapa hal sehingga cara alami untuk melawan penyakit itu tidak dapat bekerja. Oleh sebab itu penyakit mulai mengambil alih. Dan ketika Anda belajar tentang cara menangani penyakit setelah Anda mengidapnya atau mencoba menanganinya dengan cara pencegahan dalam semua literatur yang Anda baca, mereka akan terus berbicara tentang membangun sistem kekebalan. Tahukah Anda bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap orang percaya sistem kekebalan rohani? Dia benar-benar telah memberikannya. Dia telah memberi kita sebuah sistem melalui firman-Nya dan melalui keselamatan kita yang memungkinkan kita untuk hidup sehat, benar, dan saleh. Tapi Anda tahu apa yang memperumit sistem kekebalan pada manusia? Dan saya telah ditegur akan hal ini. Makanan cepat saji, diet yang tidak tepat, terkadang suasana di mana polutan bisa masuk ke sistem Anda dan merusak program kekebalan Anda yang Tuhan telah berikan, semua hal itu. Dan saya baru saja memikirkannya. Semua hal yang sama itulah yang membuat umat Tuhan tidak kuat dan sehat secara rohani. Dia telah memberi kita sistem yang akan membuat kita kuat. Tetapi kita tidak memberi makna diri kita sendiri dengan benar. Dan kita pikir sistem kekebalan kita akan baik-baik saja jika kita mengisinya dengan makanan cepat saji. Kita membiarkan semua polutan dunia masuk melalui kita. Dan sedikit demi sedikit meruntuhkan sistem kekebalan sampai tidak ada yang tersisa untuk melawan hal-hal duniawi. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menjadi sadar akan diet Anda. Anda menjadi sadar akan olahraga Anda. Anda menjadi sadar akan suasananya. Anda menjadi sadar akan segala macam hal yang dapat membuat perbedaan. Dan Anda tahu, ini adalah konsep yang sangat menarik. Dan saya membaca seluruh buku ini dengan satu pemikiran kecil, bahwa cara penyakit terjadi pada orang-orang adalah melalui apa yang mereka sebut radikal bebas. Nah, itu bukan hal politik. Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda. Tahukah Anda apa itu radikal bebas? Itu adalah sel. Itu adalah sel di dalam tubuh Anda yang tidak berfungsi sesuai dengan polanya. Tiba-tiba saja ia meledak begitu saja, dan ia terbang keluar dari polanya, dan ia pergi, dan ia bergabung dengan dirinya sendiri ke sel lain. Dan ia mulai mengembangkan apa yang kita sebut tumor, karena ia keluar dari polanya. Anda tahu, pencobaan itu seperti radikal bebas, bukan? Entah dari mana. Apa yang terjadi? Wow, itu datang entah dari mana. Saya mengikuti alurnya, dan semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Lalu radikal bebas menangkap saya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Cara terbaik yang saya tahu untuk mencegah hal itu terjadi adalah mendapatkan vitamin yang tepat dalam sistem rohani Anda. Dan jika Anda melakukan, Anda bisa menjadi orang Kristen yang sehat. Amin. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa.

iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Petualangan yang luar biasa dalam program Titik Balik esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mengeluh bahwa Tuhan membiarkan Anda menanti demikian lama. Apa sebabnya? Tuhan sebagai Bapa yang sejati melakukan hal itu supaya Anda belajar menanti. Ia rindu menganugerahkan karunia-karunia yang istimewa kepada Anda, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Inilah sifat-sifat Yesus. Ia ingin menghiasi hidup Anda dengan sifat-sifat tersebut, sehingga Anda berseri-seri bila kelak menghampiri tahtanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: sedang mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-519. Dan saya masih berfokus kepada perenungan kenaikan Tuhan Yesus, karena kita masih berada di suasana kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Dan saya berdoa, biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita dimanapun Anda berada, yang ada di wilayah Jabodetabek, dan juga yang ada di wilayah Samarinda, di pedalaman Kalimantan Timur, dan sekitarnya. Tak henti-hentinya saya berdoa bagi Anda yang mengalami pergumulan, baik yang sakit, baik yang menghadapi masalah. Saya percaya Tuhan menolong kita, Tuhan menolong Anda. Dan jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan Yesus, tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jika Anda ingin mendapatkan pelayanan doa secara langsung, atau juga pelayanan PD kantor dan pelayanan lintas gereja, Anda bisa menghubungi saya secara langsung di 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Puji Tuhan. Mari kita kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandang mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa satu tema, satu judul renungan kepada kita semua. Satu tema, Yesus naik ke surga, kamu jangan sampai tidak naik ke surga. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ada satu peristiwa, dua pertanyaan. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan murid-murid, dua orang berpakaian putih, itu sudah pasti itu malaikat, saudaraku. Mereka bertanya, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan, itu pertanyaan yang mengena sampai hari ini, saudaraku, ya. Sampai hari ini pun itu masih dipertanyakan. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan maknanya. Perhatikan arti dan maksud dari pertanyaan ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sudah naik. Yang jadi soal bukan apakah ia sampai. Sudah pasti ia sampai. Yang menjadi persoalannya adalah, perhatikan, bagaimana kamu? Bagaimana dengan kita yang mendengar pada hari ini? Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Surga itu bukan otomatis. Yesus naik ke surga karena ia memang layak. Karena ia yang punya, dia penguasa surga. Yesus naik ke surga karena dia memang layak. Karena dia tidak berdosa. Bagaimana Yesus menggenapi seluruh kehendak Bapa. Dan kematiannya pun, kematian tidak bisa menahannya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Kenaikan Yesus itu adalah haknya, saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita para pendengar? Kita nggak punya hak yang sama, saudaraku. Makanya Roma 3:23 berkata, berbicara dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 melanjutkan lagi, upah dosa adalah maut. Tetapi kita harus tahu bahwa surga itu bukan maut. Bukan surga, upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa bukan surga, tapi maut, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jikalau ada yang berpikir, saya orang baik, saya pasti masuk surga. Dengar, itu bukan jaminan yang cukup. Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Tetapi faktanya yang benar adalah manusia ingin berusaha berbuat baik, tapi gagal. Itu bukan jaminan yang cukup. Kenapa? Karena standar sorga bukan pertandingan dengan sesama manusia. Standarnya itu adalah kekudusan Allah, saudaraku. Mari, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda lebih dalam lagi. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yesus naik, justru membuka jalan. Yesus naik ke sorga justru untuk membuka jalan bagi saya dan saudara yang benar-benar hidup sungguh-sungguh dan percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan, saudaraku. Ini kabar baik. Disinilah kabar baik itu masuk. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus dengan tegas berkata demikian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus tidak naik dan mengunci pintu. Yesus naik ke surga membuka jalan. Dia buka jalan bagi saudara-saudara. Dengan tubuhnya sendiri yang sudah mati dan bangkit. Mengalahkan maut, saudaraku. Bagaimana Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 menyebutnya apa? Jalan baru yang hidup yang Yesus buka melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri, saudaraku. Dahsyat. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan Yesus. Berarti ada pengantara yang hidup di sisi Bapa. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Itulah sebabnya siapapun Anda, datanglah kepada Yesus. Karena dialah juru selamat, dia naik ke surga. Tidak ada sejarah yang mencatat ada sosok pribadi yang naik ke surga disaksikan lebih dari 12 para murid, saudaraku. Banyak murid-murid menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan tidak ada satupun manusia, nabi manapun yang sudah mengalahkan maut dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Cuma Yesus, kenapa? Karena dia membukakan jalan bagi siapapun. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Sorga itu real, saudaraku. Dia naik ke sorga itu menunjukkan bahwa sorga itu benar-benar ada. Hari ini sudah aku dikasihi Tuhan. Saya mau kasih tahu. Setiap orang yang datang kepada Yesus, siapapun Anda. Mungkin Anda berkata, oh Pak, saya bukan Kristen. Oh saya Pak, saya bukan orang Kristen. Saya mau kasih tahu. Dia datang bukan mencari orang agama Kristen. Dia datang mencari orang yang sadar dirinya berdosa. Sadar bahwa dirinya mau diperdamaikan. Sadar bahwa kematian Yesus untuk kehidupannya. Untuk kehidupanmu. Hari ini, datang kepada dia. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Saudaraku dikasih Tuhan, syaratnya satu. Dengar, tapi harus serius. Lihat, Kisah Rasul 1 ayat 8. Menyebut bahwa Roh Kudus akan turun dan mereka akan menjadi saksi. Tapi sebelum bisa menjadi saksi, Mereka harus percaya dulu. Engkau harus percaya dulu siapapun Anda. Bukan percaya di kepala saja, saudaraku. Percaya artinya yang mengubah arah hidup. Karena banyak orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya enggak berubah. Kalau hidupmu tidak berubah dari cara hidupmu yang lama, berarti kau belum percaya. Pastikan Anda dan saudara semua siapapun harus percaya, bukan di otak saja, tapi hidupmu berubah karena Roh Kudus, saudaraku. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 3, pasal 2, 38. Merangkumnya berkata apa? Bagaimana ini khotbahnya Rasul Petrus? Dengan jelas berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan baik, ini syaratnya. Harus serius. Tiga kata kerja, dengar saudaraku, ada tiga kata kerja. Bertobat, saudaraku. Yang mencuri berarti mencuri. Yang nonton film porno berarti nonton film porno. Yang suka berbohong berarti berbohong. Yang suka minuman keras, yang suka mabuk-mabukan, yang suka obat-obatan, berhenti, bertobat. Lalu kemudian dengar, dibaptis, berikan dirimu. Dibaptis, saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian menerima. Terimalah Roh Kudus, saudaraku. Saudaraku dengar, ini bukan proses yang pasif, tapi ini aktif, saudaraku. Mari kita lihat Wahyu pasal 20. Ayat yang ke-15 berkata apa? Kitab kehidupan. Dikatakan ada kitab kehidupan. Dan siapa yang namanya tidak tercatat di sana, tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Dengar, ini serius, saudaraku. Tuhan tidak menakut-nakuti. Tetapi Tuhan, Alkitab juga memperingatkan. Memperingatkan karena Alkitab peduli, Roh Kudus juga peduli kepada Anda. Supaya Anda yang mendengar pada hari ini, jangan binasa. Supaya Anda yang mendengar pada hari ini, betul-betul diselamatkan, saudaraku. Memperoleh kehidupan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Masalah yang sering terjadi di gereja, di akhir zaman sekarang ini, di zaman now, orang-orang Kristen zaman sekarang, banyak orang duduk di gereja bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memutuskan. Mereka tahu lagu-lagu, bahkan hafal ayat-ayat. Dan juga banyak juga yang aktif di kegiatan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, hubungan pribadi dengan Kristus belum pernah sungguh-sungguh dibangun. Mari kita lihat bagaimana Yesus sendiri memperingatkan. Matius pasal 7 ayat 21-23. Ada peringatan yang keras dari Yesus sendiri. Ada orang yang bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat dalam namanya. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan sampai Anda orang Kristen, Tuhan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Kalau kita bisa melihat Matius pasal 7, 21-23, ini bukan orang kaleng-kaleng. Ini orang yang sudah bernubuat, ini orang yang sudah pernah mengusir setan, bahkan sudah pernah melakukan mujizat. Bagaimana dengan Anda orang Kristen, atau juga Anda yang bukan orang Kristen, yang gak pernah melakukan mujizat, bahkan juga yang pernah bernubuat, yang begini saja ditolak, apalagi engkau, saudaraku. Sangat mengerikan. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Ini bukan soal seberapa aktif kamu di gereja. Ini soalnya adalah apakah Yesus mengenalmu. Pastikan bahwa Tuhan, Yesus pribadi mengenal pribadimu, saudaraku. Pastikan Yesus mengenal engkau. Kenapa? Dari mana Yesus mengenal engkau? Karena engkau hidup berbuah, karena engkau menghidupi Yesus. Karena engkau menjadi pribadi-pribadi yang setia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang terjadi di zaman sekarang ini, yang ini menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, iman yang harus dikonfirmasi itu bukan diasumsikan. Perhatikan baik-baik. Siapapun Anda sebagai orang Kristen, siapapun Anda, gereja perlu secara berkala menantang jemaatnya untuk apa? Memeriksa imannya sendiri. Bahkan siapapun Anda, mungkin juga engkau yang bukan orang Kristen, mari periksa imanmu sendiri. Bukan untuk menghakimi, tapi karena kasih, saudaraku. Apa yang kitab katakan? 2 Korintus pasal 13 ayat 5 berkata apa? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Budas. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, pelayanan misi penginjilan dimulai dari dalam. Sebelum pergi ke ujung bumi, gereja perlu memastikan orang yang duduk di bangku sebelah sudah sungguh-sungguh selamat. Makanya saya katakan, pastikan orang yang ada di sebelahmu, di dalam gereja juga secara khusus, sungguh-sungguh selamat. Saudaraku, evangelisasi bukan hanya program keluar, saudaraku. Bahkan hanya ada yang berkata kepada saya, Pak, penginjilan itu bukan tugasnya jemaat, tapi tugas pendeta. Bahkan ada juga berkata, Pak, saya gembala, saya bukan penginjil. Oh, salah, saudaraku. Salah besar. Siapapun Anda, engkau dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Setelah kau menghidupi Yesus, Yesus hadir dalam kehidupanmu, ceritakanlah Yesus, sebab pribadimu yang sudah percaya kepada Yesus, engkau adalah surutan Kristus. Engkau suratannya terbuka di mana setiap orang harus melihat Kristus di dalam dirimu, saudaraku. Evangelis bukan hanya program keluar. Perhatikan baik-baik. Kadang yang paling mendesak ada di dalam gedung gereja sendiri, saudaraku. Makanya mari kita melihat ke dalam. Saya juga mengajak kepada Anda melihat kepada kehidupan kekristenan Anda. Apakah Anda betul-betul sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak? Kalau Anda cuma hanya agama saja, KTP saja, bertobat, saudaraku. Sebab kalau kita melihat dari kata Kristen, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di situ jemaat mula-mula disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena kesungguhan hati mereka, karena mereka tampil berbeda. Makanya mereka diejek, mereka diolok, saudaraku. Bagaimana dengan kau yang mendengar pada hari ini? Kalau kau gak sungguh-sungguh, bertobat, saudaraku, dikasih Tuhan. Kita harus berubah, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, dikasih Tuhan. Kenaikan sebagai urgensi, kenaikan Yesus sebagai urgensi. Yesus naik. Kenapa? Ia akan kembali. Waktu tidak terbatas, saudaraku. Waktu tidak terbatas. Dua malaikat itu mengingatkan. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudaraku, kalau itu benar, maka setiap hari yang berlalu adalah kesempatan yang tidak kembali. Dengar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Saudaraku dikasih Tuhan, sebuah urgensi. Kalau Yesus naik, ini sebuah gong yang semakin keras diperdengarkan kepada kita. Apalagi kita sedang ada di tahun 2026. Sebentar lagi kita sedang masuk tahun 2033. Artinya apa? Kita sudah ada 2000 tahun selama masa kita. Yesus sudah menyelesaikan pelayanan umur 33 setengah tahun, saudaraku, ya. Lalu kemudian dari situ masa gereja dan segala macam, dan sampai sekarang kita ada di tahun 2026, dan nanti kita masuk tahun 2033, kita gak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Tapi dengar, Dia akan datang segera kembali. Yesus akan datang segera kembali. Jadi kenaikannya sebagai urgensi. Dengar, gong semakin hari semakin kuat. Itulah sebabnya, pastikan bahwa kita adalah pribadi yang benar, hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sudah naik. Itu fakta sejarah, saudaraku. Itu bukan dongeng. Karena disaksikan, itu bukan isapan jempol, itu disaksikan lebih dari 120 murid. Yang belum pasti, dengar, kalau Yesus sudah naik, itu fakta sejarah. Yang belum pasti adalah, perhatikan baik-baik, apakah kamu akan menyusul? Pastikan saya dan saudara kita semua akan ada di sana. Sebab Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau juga ada di sana. Pastikan, apakah kamu akan menyusul? Apakah engkau juga ada di sana? Saudaraku, ini pertanyaan yang saya tulis bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijawab dengan serius dan jujur. Perhatikan baik-baik, dengar kabar gembira pada hari ini. Pintu masih terbuka, pengantara masih berdiri, dan Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Hari ini buka hatimu. Jangan sampai Yesus naik ke surga, ketika dia datang kembali, dia tidak menjemput kita. Jangan sampai dia berkata, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Sudah aku dikasih Tuhan, mari kita bertobat. Kita harus berubah cara pikir kita. Di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di musim-musim kita masih merayakan kenaikan Tuhan Yesus, mari kita harus lebih lagi sungguh-sungguh. Karena ini merupakan gong yang makin kuat bahwa sebentar lagi dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan, kami bertobat ya Bapa. Kalau kami sebagai orang Kristen, kami tidak pernah menghidupi engkau, kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Demikian juga kami sebagai orang yang bukan orang Kristen, yang belum percaya kepada Yesus, tapi kami sudah mendengar cerita kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kami membuka hati kami. Kami menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami percaya kematianmu adalah mati terhadap kami juga, menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, ketika engkau datang kembali, engkau juga akan menjemput kami bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami menerima engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba berdoa Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar pada malam hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode yang ke-516. Mari terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG 8 Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa mendukung dengan memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG 8 Samarinda. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-520. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

HPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda. Dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindom, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: bertumbuh melalui penderitaan. Kesusahan bisa menjadi berkat yang menolong kita belajar bersandar pada Tuhan. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10.
1: Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, tak ada dari kita yang senang merasa lemah. Kita semua lebih suka merasa diri mampu. Tetapi kenyataannya, kekuatan manusia terbaik pun lemah dan bercacat jika dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Bacalah Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan bisa membuat perubahan-perubahan dramatis dalam hidup kita. Namun ketika hal itu terjadi, kita harus berhati-hati agar tidak mencuri kemuliaannya. Sebaliknya, kita harus mengakui bahwa kita hanya bagaikan ranting-ranting yang hidup dan keberhasilannya tergantung pada kemelekatan kita pada Tuhan yang digambarkan sebagai pokok anggur. Bacalah Yohanes pasal 15 ayat 5. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus memakai gambaran yang tepat untuk menjelaskan dinamika ini. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu

itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, Paulus jelas mengalami penderitaan. Ia dipenjara, didera, mengalami karam kapal, penganiayaan. Ia juga terus-menerus bergumul dengan penyakit pribadi yang disebutnya duri dalam daging. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Tuhan memakai masalah-masalah dalam hidup Paulus ini untuk membuatnya berfokus pada kekuatan ilahi, bukan kekuatannya sendiri. Kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam hidup Anda yang sedang Tuhan pakai untuk terus mengarahkan pandangan Anda kepadanya? Pujilah Dia hari ini untuk apapun yang membuat Anda hanya bersandar kepadanya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Umat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumoharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

KPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Anda bertanya, jalan manakah yang harus saya tempuh untuk menjauhkan diri dari penderitaan yang sedang saya alami? Pertanyaan semacam itu hendaknya jangan menjadi perhatian Anda yang utama. Hal yang teramat penting ialah menderita dengan benar, sehingga penderitaan itu dapat menghasilkan buahnya. Jika demikian, maka Anda tidak menderita dengan sia-sia. Jagalah agar Anda menderita dengan sabar dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang berkuasa itu. Dengan menjaga supaya Anda mengambil sikap yang patut terhadap penderitaan Anda, maka semua kekhawatiran akan lenyap dan Anda akan memperoleh kemenangan dalam penderitaan itu, serta akan menghasilkan buah yang kekal.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan

respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

0: Mungkin Anda tidak mau mengikut Tuhan lagi. Anda merasa tak dapat berjuang lagi. Anda berpikir bahwa semuanya sia-sia belaka. Akan tetapi kasih Tuhan tidak sia-sia. Inilah yang ditunjukkan oleh salib di Bukit Golgota. Di sana suatu perjuangan yang nampaknya sia-sia akhirnya menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu Tuhan bersabda, berhenti berjuang berarti kalah dalam pertempuran, tetapi melanjutkan pertempuran itu berarti kemenangan. Maka lanjutkanlah perjuangan itu dan Anda akan menang. Salib Yesus berada di atas hidup Anda, dan itu adalah tanda kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA, ibadah Raya 2 pukul 17 WITA. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Shalom saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah.

0: mari angkat tangan kita, Saudara.
1: Terima kasih
0: Bapa. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu, Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami, Tuhan. Engkau yang mengubah hidup kami. Pulihkan setiap kami, Tuhan Yesus. Seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Percaya apa yang kau doakan, Tuhan akan menjawab. Pegang janji firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita. Berdoa Saudara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bukti bahwa kita sungguh orang percaya adalah bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Allah dan tinggal di dalam hati kita.
1: Saudara pendengar, selamat datang dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda bosan berusaha karena selalu gagal menjalani kehidupan Kristiani? Mungkin tampaknya bahwa semakin keras Anda berusaha menjadi individu yang baik-baik, semakin Anda menjadi frustasi. Pesan hari ini membawakan dorongan bagi kita semua yang berulang kali gagal dalam upaya kita untuk menjalani kehidupan yang kudus. Dr. Charles Stanley menunjukkan bahwa dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan pernah berhasil. Itulah sebabnya, maka Allah mengutus Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk melaksanakan apa yang tidak sanggup kita laksanakan dengan kekuatan sendiri. Mari kita mendengarkan Dr. Charles Stanley menjelaskan peran Roh Kudus dalam menghasilkan sifat seperti Kristus.
0: Saudara pendengar, seandainya seseorang yang belum mengenal iman Kristiani bertanya, bagaimana caranya mengenali seorang umat Kristiani? Dapatkah Anda mengatakan bahwa saya adalah umat Kristiani? Dapatkah teman Anda yang belum percaya menunjuk Anda dan mengatakan kepada sesama orang yang belum percaya bahwa Anda adalah umat Kristiani? Apa yang lain dalam kehidupan Anda yang membedakan Anda dari orang yang tidak percaya? Apa yang lain dalam gaya hidup Anda yang membedakan Anda dari rata-rata orang? Apakah ada sesuatu tentang Anda yang membedakan Anda? Atau apakah Anda sama saja dengan rata-rata orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia, yang ikut arus, yang melakukan hal-hal yang dilakukan rata-rata orang, karena Anda tidak mau dikucilkan dan ditunjuk sebagai umat Kristiani? Hal itu sangat penting bagi Allah. Itulah sebabnya Allah banyak berfirman tentang hal itu. Judul pesan hari ini adalah menghasilkan sifat seperti Kristus. Dalam Yohanes pasal 15, kita akan membaca bahwa buah itu sangat penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku." Hal itu dinyatakan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan. Yesus sangat serius mengingatkan murid-muridnya akan beberapa hal penting. Salah satunya adalah bahwa ia akan mengutus Roh Kudus yang akan menjadi penghibur mereka. Demikianlah Yesus menyebut Roh Kudus dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu

Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam ayat 13 sampai dengan 15, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terlepas dari karya Roh Kudus, kita tidak mungkin menjalani kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Kita tidak mungkin melaksanakan karya yang Allah kehendaki dengan efektif. Salah satu alasan sebagian orang tidak mau menjadi umat Kristiani adalah karena mereka tidak sanggup menjalani kehidupan Kristiani. Mereka mutlak benar. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, saya ingin menyampaikan sesuatu yang akan membesarkan hati Anda. Yesus pun sudah mengetahui bahwa murid-muridnya tidak akan sanggup menjadi atau melaksanakan panggilan mereka terlepas dari kehadiran Roh Kudus. Itulah sebabnya maka Yesus melarang mereka untuk memberitakan Injil hingga hari Pentakosta, yaitu hingga Roh Kudus turun menaungi mereka dari tempat tinggi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus tahu betul bahwa untuk menjalani kehidupan Kristiani seperti yang ia kehendaki, untuk melaksanakan karya seperti yang ia kehendaki, Roh Kudus mutlak harus datang menaungi kita.

0: Saudara pendengar, alasan kedua mengapa Yesus mutlak harus pergi adalah karena ia harus disalibkan dan pulang kepada Bapa. Sebab tanpa penyaliban Yesus dan kenaikannya, setelah mana ia pulang kepada Bapa, tidak akan ada penebusan bagi umat manusia. Jadi, yang perlu meninggalkan murid-muridnya pertama untuk disalibkan demi pengampunan dosa seluruh umat manusia, dan kedua, agar Roh Kudus datang dan tinggal di dalam setiap orang percaya untuk memungkinkan kita menjadi dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dalam bacaan di atas kita melihat betapa Yesus berkepentingan terhadap buah dalam kehidupan orang percaya, yaitu buah Roh Kudus. Sebab buah Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ekspresi lahiriah bahwa kita sungguh adalah pengikut Yesus. Berbuah inilah yang sangat penting bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 dan 16, dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengajarkan bagaimana kita dapat membedakan nabi palsu dari nabi asli, membedakan orang yang sungguh percaya dari orang yang hanya mengaku percaya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Lalu dalam ayat 20 sampai dengan 23, Yesus melanjutkan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus ingin menyampaikan bahwa melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan religius bukanlah tanda sejati, bukan tanda Kristiani sejati. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus mengingatkan murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Yesus mengkaitkan berbuah dengan panggilannya kepada mereka sebagai murid-muridnya. Sebab di mata Tuhan, penting sekali orang percaya itu berbuah. Dalam hal ini ada dua jenis buah, buah kegiatan dan buah sikap. Dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, mengusir setan, melakukan banyak pekerjaan mengagumkan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, tidak menjamin bahwa ia akan berkenan. Seandainya pekerjaan merupakan bukti konkret bahwa Anda adalah murid Yesus, atau bahkan seorang umat Kristiani, tentu Yesus tidak akan mengatakan demikian. Demikianlah banyak orang yang rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin melakukan kebajikan bagi sesamanya, secara keuangan, atau bahkan memberi di gereja dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan religius. Akan tetapi, semua hal itu tidak menjamin bahwa mereka sungguh percaya dan sungguh pengikut Kristus. Secara internal, bukti bahwa kita sungguh percaya adalah bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus tinggal di dalam kita yang percaya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30, kita diperingatkan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara pendengar, lalu bagaimana dengan secara eksternal? Di dunia nyata, kemana Yesus telah memanggil kita? Apa buktinya bahwa Anda sungguh percaya? Mungkin Anda rajin ke gereja. Jangan lupa bahwa banyak orang sesat pun rajin ke gereja. Mungkin Anda rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Sama saja. Sudah dibaptis. Sama saja. Mengapa? Semuanya itu baik. Semuanya itu bagian dari menjadi umat Kristiani. Akan tetapi bukan demikian bukti keselamatan Anda. Tuhan Allah tahu bahwa dengan kemampuan dan kekuatan sendiri, tidak seorang manusia pun sanggup mengekspresikan secara lahiriah apa yang perlu diekspresikan, apa yang Allah kehendaki sebagai bukti konkret bahwa Anda sungguh pengikut Yesus. Lalu apa persisnya bukti konkret yang Allah cari? Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 23 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup oleh roh maksudnya adalah bergantung kepadanya, bersandar kepadanya, percaya kepadanya. Selama kita masih hidup dalam tubuh jasmani yang fana ini, kita pasti tetap mempunyai hasrat, yaitu hasrat yang memang diberikan oleh Allah. Akan tetapi, ketika kita tidak hidup oleh roh, hasrat itu bisa tidak terkendali, sehingga hidup kita sama saja seperti orang yang belum diselamatkan. Apabila kita hidup oleh roh, setiap kali kita ingin menuruti keinginan daging, akan terjadi konflik. Dan apabila kita sepenuhnya berserah kepada roh, maka buahnya akan kelihatan dan tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh seperti itu. Ketika Yesus membicarakan tentang berbuah, saya percaya bahwa yang Yesus utamakan adalah kita menjadi apa. Berbuah yang Yesus kehendaki bukanlah berbuah dari kita sendiri sebagai orang percaya, melainkan terekspresikan buah-buah Roh Kudus melalui kita yang percaya. Buah-buah Roh Kudus itulah yang Allah cari dalam kehidupan orang percaya. Anda mungkin mengatakan, apakah berarti Allah menghendaki saya selalu mengasihi, selalu sukacita, selalu damai sejahtera, selalu sabar, selalu murah hati, selalu baik hati, selalu setia, selalu lemah lembut, selalu menguasai diri? Dengan kekuatan Anda sendiri, hal itu tidak mungkin. Allah pun mengetahuinya. Itulah sebabnya maka Yesus melarang mereka memberitakan Injil sebelum Roh Kudus datang menaungi mereka. Buah roh adalah ekspresi lahiriah dari bukti bahwa Anda sungguh anak Allah. Ketika Anda berjumpa dengan seseorang yang gaya hidupnya adalah mengasihi, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik hati, setia, lemah lembut, menguasai diri, itulah pengikut Kristus sejati. Bukan berarti bahwa segala buah roh akan selalu terekspresikan dengan nyata dan sama. Ketika Anda pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kemungkinan besar Anda belum banyak tahu karena tidak ada yang mengajari Anda. Anda harus belajar dari kegagalan demi kegagalan, mengakui dan bertobat. Bahkan mungkin tanpa menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam Anda untuk mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui Anda. Yang jelas, dalam kehidupan setiap orang percaya, akan ada indikasi tentang kesembilan buah Roh Kudus itu. Mungkin tidak terekspresikan sekaligus dengan sama dan nyata, tetapi ada, sebab Roh Kudus sungguh tinggal di dalam setiap orang percaya. Tanggung jawab utama Roh Kudus adalah mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui setiap orang percaya. Jadi janganlah mengatakan, saya memang melihat kasih, sukacita, damai, sejahtera, tapi saya tidak melihat dalam dirinya kesabaran dan penguasaan diri. Jadi orang ini pasti bukan orang percaya. Jangan lupa bahwa selama kita masih hidup di dalam tubuh jasmani yang fana ini, tidak ada orang percaya yang sempurna. Setiap orang percaya tetap mempunyai hasrat alami yang diberikan Allah kepadanya. Hanya saja orang percaya akan belajar menaklukkan hasratnya itu kepada Roh Kudus. Saudara pendengar, mengetahui bahwa tidak mungkin kita menjalani kehidupan Kristiani dengan kekuatan kita sendiri, bagaimanakah Allah memungkinkan kita hidup dalam Roh sehingga kita terus bertumbuh dan menjadi saluran melalui mana Roh Kudus mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus sehingga kematangan kita sebagai umat Kristiani semakin tampak? Jawabannya terangkum dalam Yohanes pasal 15. Bukti internal bahwa kita sungguh percaya adalah kehadiran Roh Kudus. Bukti eksternal bahwa kita sungguh percaya adalah buah-buah Roh Kudus itu. Buah-buah Roh Kudus itu akan muncul hanya selama kita sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Kembali ke Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Untuk apa seseorang mengusahakan kebun anggur kalau bukan untuk mendapatkan buahnya? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu dalam ayat 8, Yesus mengatakan, dalam hal itulah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi maksud pengusaha kebun anggur memotong dan membersihkan rantingnya adalah demi mengejar buahnya semaksimal mungkin. Dengan demikian sang pengusaha, yaitu Allah Bapa, dipermuliakan, yaitu ketika murid-murid Yesus berbuah banyak. Jadi nyata sekali bahwa yang Allah dan Yesus Kristus kejar adalah agar setiap orang percaya berbuah. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berbuah itulah yang saya maksudkan dengan sifat seperti Kristus. Tadi saya telah mengatakan ada dua jenis buah, buah tindakan dan buah sikap. Buah tindakan belum tentu membuktikan bahwa orang yang bersangkutan sungguh percaya. Sikap atau sifatnya lah yang membuktikan bahwa orang yang bersangkutan sungguh percaya. Masalahnya begini, bagaimana kita mengekspresikan sifat seperti Kristus kalau kita hidup dalam situasi, keadaan, kesulitan, ujian, pencobaan, kepedihan, beban, dan sebagainya, sementara dunia terus saja memanggil-manggil dan merayu kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita memang tidak mungkin mengekspresikannya. Lalu, Yesus menjelaskan caranya begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jelas sekali dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah hidup kita. Ranting hanyalah memunculkan buahnya, bukan menghasilkan buahnya. Yang menghasilkan buah adalah getah yang mengalir dari akar melalui pokok anggurnya hingga ke ranting-rantingnya. Jelas sekali hubungan antara getah, pokok anggur, dengan ranting-rantingnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 6, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Ranting yang terpisah dari pokok anggurnya pasti mati. Ranting yang mati takkan mungkin memunculkan buah lagi. Sebagai orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita mempunyai hubungan rohani yang kekal dengan Yesus Kristus, sehingga kita selamanya terjamin. Sebab begitu kita percaya, Roh Kudus tinggal di dalam kita, mengekspresikan kehidupan Yesus Kristus melalui kita, yang berarti kita menyatu dengan Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebagai orang percaya, Yesus tinggal di dalam kita melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, dan kita tinggal di dalam dia. Hanya kesatuan seperti itulah yang akan menghasilkan buah, yaitu berkat karya Yesus Kristus melalui Roh Kudus di dalam kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Demikianlah perwujudan karya Roh Kudus yang paling penting adalah menciptakan dan menghasilkan sifat seperti Kristus melalui setiap orang percaya.
1: Saudara pendengar, dengan kekuatan sendiri, Anda tidak akan mungkin menjalani kehidupan Kristiani. Hanya kuasa Roh Kudus dalam setiap orang percaya yang mengubah pergumulan menjadi sukses. Terimalah nasihat Charles Stanley, serahkanlah kehidupan Anda kepada Roh Allah, dan biarlah Ia menghasilkan karakter seperti Kristus melalui Anda. Ketika segalanya menjadi lancar, kita mudah sekali percaya kepada Allah. Akan tetapi, justru kesusahanlah yang menguatkan iman Kristiani. Itulah sebabnya Yakobus pasal 1 ayat 2-5 menasihatkan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa kirimkan respon Anda melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda, atau melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001, PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com. Bagi Anda yang memberikan respon, akan kami berikan buklet sebagai tanda terima kasih. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di program-program kami selanjutnya.

0: adalah suatu program untuk membuka mata hati kita melihat utusan Injil yang pergi menjalankan amanat agung Tuhan. Program Jendela Hati mengajak kita peduli pada mereka yang pergi, meninggalkan keluarga, bahkan rela berkekurangan, luka, sakit, hancur, dan tak jarang ada yang rela mati demi Injilnya. Jangan biarkan mereka terhempas dalam kemiskinan, berselimut dinginnya malam, dan tergeletak tak berdaya saat sakit. Satukan sumber daya misi, sokong dan dukung agar mereka tetap sehat, tangguh, dan efektif melayani Tuhan.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Robin Simanjuntak. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan perjalanan hidup hamba-hambanya bekerja di ladang Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang tersesat dengan mengorbankan kesenangan, kemewahan, keglamoran kota besar, masuk ke desa-desa, bahkan ke pelosok terpencil untuk orang-orang marginal, bahkan orang-orang yang terabaikan. Mereka hidup berkekurangan hingga titik paling bawah, bahkan minus. Kita dapat mendukung narasi perjalanan hidup mereka melalui doa, dana, dan daya. Berikut ini adalah kesaksian yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan dari pedalaman di Numpang Sungai Hulu, Kalimantan Barat. Shalom, Bapak Ibu pimpinan Yaski. Saya adalah Evangelis Brigita. Saya melayani di Gereja Pentakosta Karismatik di Indonesia, GPKDI. Jemaat yang saya layani rata-rata sudah lumayan memiliki ekonomi yang bagus. Namun dalam hal memberikan persembahan, mereka masih sulit, belum memiliki kesadaran untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka masih hitung-hitungan dalam memberikan persembahan, persepuluhan, serta ucapan syukur ke gereja. Dalam keadaan yang demikian, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah mencurahkan waktu untuk melayani jemaat memiliki pendapatan yang sangat minim. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja, seperti biaya makan keluarga, biaya berobat, biaya anak sekolah, dan biaya pelayanan, tidak cukup. Memang agak susah melanjutkan hidup hanya mengandalkan pemberian jemaat. Saya sebagai orang Dayak tahu persis, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun digembalakan dan saya sudah mengajarkan mereka bagaimana memberi yang terbaik kepada hambanya, namun dengan keadaan ekonomi jemaat yang seperti itu, mereka masih sulit dan enggan untuk memberikan. Bahkan kalaupun mereka memberikan uang persembahan, mereka memberi dengan uang yang dalam keadaan robek dan sudah putus, yang harus dilem dengan kertas, diisolasi, dan lain sebagainya. Uang itu dimasukkan ke dalam kantong persembahan dengan keadaan yang kotor. Begitulah situasi, kondisi, dan tantangan pelayanan di daerah pedalaman. Oleh karena itu, melalui surat ini, saya hendak mengajukan permohonan agar saudara-saudara pendengar di Radio Hotline dapat membantu saya modal usaha. Rencana, saya ingin memelihara babi. Dan untuk membeli bibit babi cukup mahal di sini. Jadi saya mohon Yayasan Yaski membantu saya di dalam membuka usaha ini, supaya saya bisa mendapat dana tambahan melanjutkan pelayanan saya di tempat ini. Sekian cerita dan permohonan dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati para pendengar dan Yayasan Yaski di mana saja. Amin. Dari Evangelis Brigita di Kalimantan Barat.

0: Kesaksian berikutnya adalah dari Evangelis Barnabas. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nama saya adalah Evangelis Barnabas. Saya melayani di pedalaman Kalimantan, menginjili jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya di desa yang mengalami banyak masalah, pergumulan ekonomi dalam melayani Tuhan. Saya ditempatkan di kampung di Kalimantan Tengah yang harus melewati sungai-sungai. Tetapi saat ini saya telah dipindahkan di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan masuk ke dalam wilayah pedalaman yang sulit untuk dilewati. Kesulitan dan tantangan yang saya hadapi saya rasakan sama dengan di tempat yang terdahulu saya melayani. Saya harus memikul salib untuk dapat melayani di tempat yang baru ini. Karena alasan inilah, maka saya memohon Bapak Ibu pendengar sekalian dapat membantu ekonomi saya di sini untuk mengembangkan memelihara ayam ras Bangkok dalam usaha memperbaiki kemiskinan yang saya alami dan bangkit dari kemelaratan dengan cara saya dapat menolong diri saya sendiri terlebih dahulu dan menolong keluarga, lalu kemudian saya akan menolong kelompok saya, jemaat yang saya layani, lingkungan dan orang-orang lain di sekitar saya. Saya sangat berharap bantuan tersebut dapat diberikan kepada saya. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, mendoakan dan menolong saya. Amin. Demikianlah kisah hidup para hamba Tuhan yang melayani di tempat yang sulit, terpelosok, terpencil, dan mengalami kemiskinan hidup. Untuk keluar dari keadaan tersebut, kita dapat menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Itulah ajaran kitab suci. Para hamba Tuhan yang diberkati akan mampu memberkati serta menolong jemaatnya untuk lebih sejahtera. Pelayan Tuhan yang sejahtera akan mengangkat ekonomi jemaat lebih sejahtera. Untuk itu, saudara yang terkasih, Anda dapat mendukung mereka melalui Yaski.
1: Yaski telah banyak memberi bantuan kepada para hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: baiklah kita menyambut panggilan yang mengherankan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang di surga. Allah Bapa menganugerahkan warisannya kepada anak-anak-Nya. Ia berfirman, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bila mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga menjadi serupa dengan teladannya, maka mereka akan mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Bapa. Pada saat ini Anda seakan-akan memakai pakaian compang-camping. Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki dan merasa tidak bahagia. Karena kesalahan Anda sendiri, maka Anda begitu miskin. Anda tidak mempergunakan warisan yang menjadi hak milik Anda. Itu kesalahan Anda sendiri, sehingga Anda menjadi seorang anak miskin yang meminta-minta, yang hidup berkekurangan. Padahal Anda dapat menjadi sangat kaya, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun, jika saja Anda bersedia mengulurkan tangan Anda dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kemurahannya-lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Terima kasih Yesus.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

menciptakan Tuhan dengan kebebasan yang memiliki respon dan kerinduan akan Tuhan. Alkitab sering memberikan contoh orang-orang yang lemah, dan justru orang seperti inilah yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Kalau kita merasa cukup baik, maka kerinduan kita akan surut. Tapi jika kita merasa bukan orang yang cukup baik, maka dalam hati kita akan berteriak dan mencari Tuhan. Begitu kita mulai lapar dan haus mengejar Tuhan, maka tiba-tiba semua musuh dan tantangan akan bangkit dan mencoba menghentikan kita. Tapi kalau kita terus menerobos, maka kita akan menang dan bisa melewatinya.

0: Best Friend.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama 1 tahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Terlahir untuk Percaya bagian 1. Nats Alkitab dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melatih anak merupakan hal yang menantang sekaligus bermanfaat. Dengan membentuk sistem kepercayaan yang mendasarinya, Anda membantu otak mereka membangun jalur saraf permanen yang akan memandu pertumbuhan moral dan spiritual mereka. Ahli saraf Andrew Newberg, penulis buku Born to Believe, menjabarkan bahwa tahun-tahun yang paling penting adalah dari usia 7 hingga 10 tahun. Saat itulah, seorang anak memiliki minat terbesar untuk memahami konsep akan Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang sempurna. Newberg juga menyarankan bahwa alat yang paling efektif untuk membangun keyakinan pada tahap ini adalah dengan bercerita, bukan berkhotbah atau menggurui. Cerita yang menggabungkan prinsip-prinsip ilahi, perilaku moral, keberanian, iman, kasih sayang, dan pengampunan disambut baik sebagai bagian yang mudah dicerna untuk membangun karakter Kristen. Bercerita adalah cara Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka tentang jalan dan firman-Nya. Kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, Nuh, Daniel, Esther, Ruth, dan Daud, tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, tentang Yesus yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang, menggugah hati, minat, dan imajinasi anak-anak muda, dan menanamkan prinsip-prinsip yang abadi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sistem kepercayaan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh cerita yang mereka dengar saat tumbuh dewasa. Tanamkan cerita yang akan menjadi landasan bagi karakter mereka dan dasar bagi iman mereka seumur hidup. Marilah kita mengingat dan menghormati orang tua kita yang telah berusaha keras untuk mengajarkan kita tentang yang benar dan yang salah. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati mereka, karena tanpa mereka, Anda tidak akan ada di sini saat ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup.

0: Semua itu ke Tuhan ya kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya kak.
1: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World.

0: Dani Sang Guru. Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 48. Kasih dan Disiplin. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendidik dengan tongkat berarti ada yang salah. Jika jalan hidup adalah benar, maka mengapa perlu ada arahan? Mendidik dengan tongkat bertujuan untuk mengarahkan seseorang ke jalan hidup yang tepat dan benar. Mendidik dengan tongkat adalah disiplin melalui pengalaman. Kapankah disiplin itu dilakukan? Tatkala seorang anak tidak mau lagi diajar melalui perkataan dan teladan hidup. Dalam kondisi yang demikian, maka anak butuh didisiplin melalui tongkat, agar melalui pengalaman pahit itu, ia berbalik dari jalan hidup yang salah. Sebagai orang tua yang baik, pertama-tama kita perlu mengajar anak-anak melalui perkataan dan teladan hidup. Akan tetapi, jika anak tidak mau mendengarkan didikan dan ajaran kita, serta hidup berseberangan dengan jalan yang benar, maka dibutuhkan disiplin yang lebih keras. Orang tua perlu memberikan peringatan yang keras dan penjelasan berulang kali dengan harapan ada perubahan hidup dalam diri si anak. Namun jika usaha itu pun tak dihiraukan, maka pengajaran melalui pengalaman pahit harus diterapkan untuk mendisiplin anak. Menggunakan rotan untuk mendidik tidak boleh dilakukan dengan emosi atau karena gengsi diri, melainkan dengan cinta kasih dan kebenaran. Mendidik dengan menggunakan rotan perlu dilakukan agar anak hidup dalam kebenaran dan karakter yang baik. Jika orang tua gagal melakukannya, taruhannya adalah masa depan anak itu, dan karakter yang buruk bisa merusak hidup orang lain. Kasih dan ketegasan harus diterapkan bersamaan dalam proses mendidik anak-anak. Kasih tanpa ketegasan akan menjadi lemah. Kasih yang lemah akan dipermainkan oleh anak-anak. Kasih yang demikian tidak mengubah hidup dari objek kasih. Ketegasan tanpa kasih akan menjadi keras dan kejam. Ketegasan hanya mendatangkan ketakutan saja, tapi tidak mengubah karakter orang lain. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia menegaskan bahwa setiap kali ia menghardik umatnya, sesungguhnya tak putus-putusnya ia terkenang kepada mereka. Hatinya terharu terhadap mereka. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 20. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan dan kasih Allah terhadap umatnya. Kasih yang dipraktikkan dalam bentuk ketegasan akan mengarahkan seseorang kembali dari jalan hidup yang salah menuju kepada jalan hidup yang benar. Kasih dan disiplin adalah satu kesatuan. Jangan abaikan yang satu dan mengutamakan yang lain. Lakukanlah keduanya dalam mendidik anak-anak. Pertanyaan refleksi untuk Anda.

0: Pertama, kapan orang tua perlu menerapkan disiplin dengan tongkat terhadap anak? Kedua, mengapa kasih perlu disertai disiplin? Ketiga, bagaimana sikap hati yang benar dalam menjalankan disiplin? Keempat, pernahkah Anda mengalami perubahan jalan hidup atau karakter karena disiplin yang diterapkan oleh orang tua Anda? Bagikanlah pengalaman Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda.

0: beda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepada-Nya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab Ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan Ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah Ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Lebih dekat kepada-Mu, oh Jesus, Kau segalanya bagiku.

kemuliaannya. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan sukacita yang luar biasa. Anugerah kasih-Mu selalu hadir dalam hidupku. Terima kasih, Yesus.

Engkau Tuhan, Engkau Raja segala Raja, Engkau yang berdaulat

0: Rasa takut akan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang hendak menghancurkan jiwa Anda. Tinggalkanlah segala sesuatu yang menakutkan Anda. Majulah di dalam roh dan bernaunglah di bawah naungan sayapnya. Mulailah menyanyikan puji-pujian karena sukacita, karena Anda mempunyai suatu tempat perlindungan yang telah dipersiapkan oleh Bapa bagi Anda di dalam kasih-Nya. Di sana Anda akan aman selama masa kesukaran. Anda akan tersembunyi di dalam tangan Bapa yang memelihara Anda dengan penuh kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kekuatan Kristus. Jika kita datang pada Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kita, kekuatannya yang tak terbatas bisa kita miliki. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kesuksesan sering sulit didefinisikan. Kita biasanya menyamakan sukses dengan ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, jika hal-hal ini yang menjadi ukuran sukses paling akurat, kita tak akan pernah bisa menyebut Paulus sukses. Apakah ia terkenal? Ia sudah terkenal sebagai pemimpin orang Yahudi, tetapi di mata orang-orang percaya ia dikenal buruk dan dianggap perusuh kejam. Apakah ia kaya? Sebagai pembuat tenda yang canggih, ia kemungkinan besar kaya raya. Namun, ketika Yesus Kristus memanggilnya untuk mengabarkan Injil ke penjuru dunia, status finansialnya berubah drastis. Ia menjalani sisa hidupnya sebagai pengkhotbah keliling dan mencukupi kebutuhannya dalam perjalanan pekabaran Injil dengan mengandalkan keahliannya. Apakah ia berkuasa? Di mata dunia, Paulus hanyalah seorang pengajar Injil baru yang aneh dan gaduh. Ia keluar masuk penjara, sering berselisih dengan orang-orang di sekitarnya dan menanggung kesusahan yang tak bisa dijelaskan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Saudara pendengar, dengan kekuatannya sendiri Paulus sama lemahnya dengan semua orang lain. Tetapi ia memiliki akses kepada kekuatan paling ajaib dari yang pernah dikenal dunia, Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kelemahannya rasul itu dapat berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Dan kekuatan yang sama tersedia bagi kita hari ini. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengalami sukses dengan cara Tuhan.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Salah satu penekanan yang penting dalam kehidupan Kristen ini adalah jangan khawatir, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang percaya. Hidup Kristen adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup Kristen adalah hidup yang berserah penuh karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang khawatir sebetulnya orang-orang yang gak punya iman. Orang yang khawatir sebetulnya orang-orang yang tidak percaya janji Tuhan. Orang-orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan betul. Karena itu kita diingatkan tidak khawatir
4: khawatir, mungkin suka mendengar program hari ini dan suka sedang berkata, aduh pendeta, gimana kita gak khawatir pendeta ngadepin anak-anak zaman sekarang, aduh pendeta gimana kita gak khawatir gitu, kita di pekerjaannya, kita di bisnis pendeta, aduh banyak tantangan. Mungkin suka berkata, aduh pendeta, kita itu ya pendeta di saat-saat seperti ini cari orang yang mau setia itu susah pendeta, dunia ini banyak penjilat, banyak pengkhianat, banyak pemberontak. Atau mungkin suka berkata, aduh saya udah orang pensiunan, gimana saya gak khawatir. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan, iblis itu ahli dalam mengajukan alasan-alasan untuk khawatir. Tapi kita sebagai orang percaya tahu persis bahwa Allah kita menyelesaikan segalanya tepat pada waktunya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Alkitab menekankan kita jangan khawatir? Saya pelajari karena kekhawatiran itu tidak baik sama sekali. Yang pertama, orang khawatir itu cenderung nekat. Saudara-saudara, perhatiin nih, orang kalau khawatir hidupnya nekat. Saudara-saudara, apapun dia hadapin, apapun dia kerjakan, apapun dia jalani saudara-saudara. Sehingga orang kalau udah khawatir saudara-saudara, waduh, tidak sedikit orang yang karena khawatir akhirnya pergi ke dukun. Tidak sedikit orang yang karena khawatir akhirnya pacaran sama suami orang, ya habis gimana pendeta. Kita ya dunia muda sekarang pendeta, kalau cari pria seusia kita, ya hidup susah terus pendeta ya. Jadi mesti cari yang ya agak kelas lah, walaupun ya second-second lah istilahnya ya kan. Artinya ya walaupun itu suami orang yang gak apa-apa lah, korban sedikit lah, yang penting pokoknya hidup terjamin. Wah sudah gue yang kasih dalam Tuhan, ini bahaya sekali. Manusia cenderung nekat saudara ya kan. Orang gak ketemu pasangan teman hidup, akhirnya pacaran sama orang tidak seiman, karena dia pikir ya habis gimana ya, umur 30 lebih ini pendeta, jadi ya gimana lah, tidak ada rotan akar pun jadilah katanya gitu. Nah sudah gue yang kasih dalam Tuhan, orang kalau khawatir cenderung nekat. Dan yang kedua, saya pelajari orang kalau udah khawatir cenderung menghalalkan segala cara saudara. Udah gak tahu lagi mau halal, mau haram, mau benar, mau gak benar, mau sesuai firman atau tidak sesuai firman. Pokoknya ini saya kepepet nih, saya harus hadepin, saya pokoknya harus ambil ya kan, menghalalkan segala cara. Dan saya pelajari juga ya saudara, orang tuh kalau khawatir cenderungnya itu melupakan Tuhan ya kan. Dia lupakan Tuhan, dia ragu akan Tuhan, dia mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, betul gak ya Tuhan menolong saya, betul gak ya firman Tuhan ya, dan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan.

benar, ini enggak benar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau udah khawatir, wah lupa semuanya. Pokoknya apa aja yang saya pikir baik itu yang saya kerjakan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau bilang kita enggak perlu khawatir. Kita punya Tuhan yang memberi jaminan bahwa selama kita berjalan bersama Tuhan, kita lebih daripada orang yang menang. Karena Alkitab bilang, aku akan berjalan di depanmu, aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang jangan khawatir. Karena hidup Kristen yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Yesus, tidak pernah perlu khawatir untuk apapun. Alkitab berkata, kenapa engkau harus khawatir terhadap apa yang harus kamu pakai, apa yang harus kamu minum? Karena Bapa yang di sorga akan mencukupkan segala yang kamu perlukan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang jangan khawatir, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 19. Hakim-Hakim pasal 19, mulai ayatnya ke-11, Hakim-Hakim 19, ayatnya ke-11 sampai ayatnya ke-21. Hakim-Hakim 19, ayat 11 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaan di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sana aku berasal, aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya, walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir, segala yang kau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah kau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah kita perlu khawatir selama langkah kita benar, selama jalan kita berkenan kepada Tuhan, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Saya ulangi sekali lagi, tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita udah begitu panik, aduh Tuhan gimana ya Tuhan, gimana ya Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu waktu yang tepat, tepat pada waktunya dia menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Gimana kita bisa tidak khawatir? Banyak orang berkata, ya namanya kita hidup di muka bumi, ada aja lah khawatirnya. Pendeta, gimana sih kita gak khawatir? Ya kalau gak dosa, kita gak dosalah. Kalau gak zina, kita gak zinalah. Kalau gak nipu, kita gak nipulah. Tapi kalau soal gak khawatir, aduh gimana, itu kan manusiawi sekali. No, saya mau ingatkan, hidup Kristen bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup Kristen adalah hidup tanpa kekhawatiran. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Loh, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Bukan hanya itu, ada Roh Kudus dalam diri kita. Lalu selanjutnya ada malaikat yang jaga kita. Dan selanjutnya ada firman Tuhan buat kita, pegangan kita. Dan langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah pasti tinggal tetap. Kita gak perlu khawatir. Nah, apa yang membuat manusia dapat tidak khawatir? Yang pertama, kalau dia memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman Tuhan. Artinya gini, orang bisa saja punya iman, tetapi kalau dia gak rawat dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya timbul dari firman. Nah, makin kita bergaul dengan firman, makin kita merawat, maka iman itu akan makin bertumbuh. Nah, persoalan ada banyak orang, oh saya beriman, tapi dia gak rawat. Tanpa dia sadari, imannya makin hari makin keropos. Tanpa dia sadari, imannya makin hari makin lemah. Imannya makin hari makin gak berakar. Sehingga apa yang terjadi?

0: tadinya dia beriman, tapi sekarang udah begitu gampang untuk goyah. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman. Orang kalau imannya dirawat dengan firman, maka dia tidak akan khawatir untuk apapun. Yang kedua saya pelajari, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu kalau dia terlibat langsung dalam melayani Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita beriman, kita mencintai Tuhan, tapi kita juga harus berbuat, kita juga harus bertindak, kita juga harus mencari jiwa-jiwa, ya kan? Sehingga akhirnya kemajuan kita makin nyata. Jadi apa yang membuat manusia tidak khawatir? Kalau dia memiliki iman yang selalu dirawat dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau dia terlibat langsung dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh makin mantap, sehingga dalam melayani Tuhan dia hadapi tantangan, tapi dia juga lihat kemenangan. Dia hadapi tantangan, dia lihat kemenangan, sehingga makin mantap imannya. Dan yang selanjutnya, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu kita harus melawan setiap intimidasi iblis di dalam pikiran. Jadi kalau iblis mulai bekerja dalam pikiran, mulai mengintimidasi pikiran kita, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Lawan, tolak di dalam nama Yesus. Ada banyak orang gak kuat untuk melawannya, sehingga terseret lagi, jatuh lagi, goyah lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai lawan, karena Alkitab bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Selama kita gak lawan, iblis gak akan lari. Iblis jajah kita terus menerus. Jadi akhirnya kekhawatiran demi kekhawatiran terus menguasai. Tetapi saudaraku, apapun masalah yang sedang kau hadapi, lawan intimidasi iblis dalam pikiran. Tetapi ingat, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, itu yang harus kita pikirkan. Yang keempat, apa yang membuat manusia tidak khawatir? Yaitu selalu meyakini masa depannya indah bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Makanya Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, padang gurun telah dirubah menjadi taman Eden, dan padang belantara akan diubahnya menjadi taman Tuhan. Artinya, hari ini boleh ada tantangan, hari ini boleh ada masalah, tetapi hari depan kita akan indah dan cemerlang. Jangan khawatir. Haleluya. Saudaraku, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara sakit, setiap saudara berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus berletak tangan kanan saudara tidak ada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari sedang khawatir karena berbagai masalah yang sedang dihadapi. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri damai sejahtera, sehingga kemenangan dan mujizat boleh terjadi, sehingga iman kami teguh, kami terus melayani Tuhan, kami lawan intimidasi iblis, dan kami yakin hari depan kami cemerlang dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.
2: Jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: nyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Dalam program ini saya meyakini tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam setiap aktivitas keberadaan hidup kita, termasuk keberadaan saudara di kesempatan pagi ini sedang duduk mendengarkan, atau mungkin saudara sedang siap-siap menuju pada sebuah aktivitas di hari ini. Sebelum lebih jauh, saya percaya dan menyarankan saudara untuk mari bukalah hati, izinkan kebenaran ini jadi bekal dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tapi sebelum lebih jauh saya bagi renungan firman di kesempatan ini, saya mau mengajak pendengar untuk mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa melalui pertolongan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat kesempatan yang istimewa dan spesial ini. Engkau anugerahkan untuk kami sedia menikmati kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu di kesempatan ini dapat memulihkan, mengubahkan, menolong, memberkati, menguatkan, dan menuguhkan setiap kami. Sehingga oleh firman-Mu sungguh-sungguh sesuatu yang spesial kami temukan di dalamnya. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal, pikiran, dan perasaan manusia, tapi kekuatan kuasa dan Roh-Mu yang bekerja. Berbicaralah ya Tuhan, terbuka hati kami, sedia telinga untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renunganku pada kesempatan pagi ini berbicara tentang persembahan yang berkenan. Saudara, ketika kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, segala sesuatu yang sedang kita hadapi

boleh renungkan kalimat ini. Hati Tuhan ternyata senang dengan persembahan Habil. Untuk itu, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan yang modelnya seperti apa? Saudara boleh lihat pada pasal 4 ayatnya yang keempat. Habil mempersembahkan domba yang sulung. Berbicara yang sulung ini berbicara yang berbobot atau berkualitas, sesuatu yang spesial. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini terkadang kita terjebak oleh hal-hal yang bersifat hanya kuantitas, bukan lagi mengarah pada kualitas. Padahal sebenarnya ternyata persembahan yang berkualitas adalah persembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Persembahan kualitas seperti apa yang dipersembahkan oleh seorang Habil? Yaitu persembahan yang sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi perjalanan aktivitas kehidupan kita, terkadang kita lupa mempersembahkan kehidupan kita, dan pada akhirnya kehidupan kita menjadi sesuatu yang harapan-harapan yang kita harapkan dan inginkan tidak menjadi sebuah kenyataan. Persembahan yang berkualitas, persembahan yang membawa sesuatu yang pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Kecenderungan kita warga gereja, kalau bahasa kalimat ini diperdengarkan, orientasi kita selalu kita berasumsi dengan hal yang bersifat finansial. Paulus pernah memberikan sebuah catatan kepada orang-orang yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Artinya persembahan yang sebenarnya bukan kita bicara tentang hal yang uang atau hal yang lain. Yang pada prinsipnya persembahan yang berkenan adalah kehidupan yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, biarlah target kehidupan kita hari-hari ini menjadi sebuah pribadi yang dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi dan beraktivitas, kita menjadi sebuah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sehingga di mana kita ada, di mana kita melakukan aktivitas, di sanalah kita jadi terang. Di sanalah kita jadi berkat. Di sanalah kita jadi contoh. Di tengah lingkungan yang terkadang belum pernah melihat terang bersinar dalam hidup kita. Dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan yang menyesatkan banyak pribadi. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan. Dan ketika kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan keberadaan apa yang kita butuhkan hari-hari ini dalam usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, saya sangat meyakini Tuhan tidak akan pernah ingkari janjinya. Saya sangat yakini Tuhan tidak pernah lupa dengan firman-Nya. Saya sangat meyakini bahwa kuasanya tidak pernah berubah untuk menolong, memberkati, bahkan memulihkan kehidupanmu di hari-hari ini. Untuk itu mari kita ambil sebuah kesimpulan dalam renungan kecil di kesempatan pagi ini. Bawalah hidupmu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena target keberadaan hidup kita agar supaya apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan sederhana. Jadilah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Harapanmu pasti menjadi sebuah kenyataan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui renunganku yang singkat ini, kita mengambil sebuah komitmen dan keputusan yang lebih tegas di dalam kita menjalani hidup. Jika ada segala sesuatu yang kita katakan, kerjakan, dan perbuat,
sekiranya itu tidak menyenangkan hati Tuhan.

0: putuskan hari ini untuk saudara tinggalkan dan abaikan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar. Hamba tidak mengenal dan mengerti persis pribadi lepas pribadi mereka, tapi dari dalam studio ini hamba mengangkat tangan dan memohon, kiranya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga terang Kristus, kuasa Kristus mengalir dalam kehidupan mereka, untuk mereka jadi contoh, jadi saksi, dan jadi berkat Tuhan di tengah rumah tangga, kehidupan keluarga, bisnis, dan pekerjaan serta pelayanan. Hamba berdoa dan minta dalam nama Yesus, hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu, dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan. Tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900 sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerja sama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas, di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Joshua dan seminari teologia Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1. Waktu, 2. Sumber daya, dan 3. Kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa,
atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua, ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa, dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya, Salomo, untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut. Saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.